Waluem ketemu mana biar kucak bercanda di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulur aku ngancani sampai nang di program Pasar Kota. Ayo gabungan nang di dua line telepon 5614165767693 utawa nang di WhatsApp Radio Kota FM 081750888881. Wes ayo daripada sampean sumpek-sumpek semangat ngawali bulan September 2021 gabung nang Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif.
1: Kembang bulan, bersih deh.

Ki monggo dulur-dulur jenengan gabung di pasar kota iki. Langsung ae nang 561 1416 567 6923. Utawa sampean ijak gabung nang dua line telepon 561 1416 567 6923.

September dulur dina iki 1 September 2021 ya, mugi-mugi jenengan paringi lancar golek rezeki barokah damel keluarga, diparingi sehat walafiat, diparingi lancar segala. Kur menunjukkan kondisi yang cukup bersahabat untuk berbagai aktivitas warga Surabaya dan sekitarnya, dan kondisi cerah iki diprediksi terjadi mulai pukul 10 sampai jam 4 sore, dan malam hari utawa bengi cuaca kembali diperkirakan berawan. Suhu udara dulur berada di kisaran 44 sampai 33 derajat Celcius dengan angin dari timur sekitar 26 km per jam. Meski tidak menunjukkan potensi hujan dalam infografis, masyarakat Surabaya dan sekitarnya tetap disarankan memantau perkembangan informasi cuaca.

untuk segala urusan hari ini di awal bulan September diberikan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kayak dulu-dulu dan sekarang berangkat aktivitas luar kota. Mugi-mugi paringi keselamatan, kemudahan, bisa menjalankan semua tugas dan tanggung jawab dengan lancar dan kemudahan. Dan sebagai kita pamit, info agenda di Noiki ya, sejumlah event akan berlangsung di Surabaya pada hari Selasa 1 September 2020. Agenda itu datang dari berbagai bidang, mulai dari arsitektur, seni, teknologi, komunitas hingga olahraga dan permainan kartu. Gawe masyarakat Surabaya sing kepingin ngerti kegiatan awal September, ya, iki sok jadi pilihan guys sampe untuk melaku-melaku ambek keluarga dan sebagainya. Gak semua acara berupa berskala besar, tetapi masing-masing menawarkan kegiatan yang berbeda dan dapat diikuti secara langsung. Salah satu agenda yang cukup menonjol adalah Untak Arts Week 2026 yang menghadirkan talk show ya. Penggemar trading card juga dapat mengikuti VGC Standard Showdown. Jadi wakeh kegiatan-kegiatan yang dapat sampai ikuti ya.

Keempat kura-kura berukuran besar itu diperkenalkan kepada media dan pengunjung di kandang satwa bernuansa Jepang. Kehadiran satwa itu berlangsung menarik perhatian pengunjung, terutama anak-anak yang berada di lokasi. Direktur Operasional PDTS KBS Nurika Widya Santi King ngomong, kura-kura Aldabra merupakan salah satu satwa baru yang kini menjadi koleksi KBS. Satwa baru itu dikenal sebagai salah satu jenis kura-kura terbesar di dunia.

Dan kura-kura aljabraiki terbesar kedua setelah Galapagos. Kebetulan anggota KBS kura-kura adalah salah satu satwa yang bisa hidup lebih dari 100 tahun dan duwe berat lebih dari 100 kg. Empat kura-kura aljabraiku didatangkan tokoh Jepang melalui kerjasama PDTS KBS dengan Izu Shizuoka. Kehadiran satwa ini menjadi langkah awal kerjasama pengadaan satwa antara KBS dan pihak Jepang.

Dan Lurikan juga menjelaskan keempat kura-kura itu sebenarnya wis teko nang Indonesia sejak pertengahan Juli 2016 saat kurungnya ditempatkan di KBS. Satwa itu menjalani proses karantina selama kurang lebih sekitar 2 pekan. Dari empat kura-kura Aldabra, satu merupakan jantan berusia sekitar 40 tahun, sedangkan tiga kura-kura betina berusia sekitar 25-30 tahun. Ukuran keempat kura-kura itu mencapai sekitar 1 meter. Kura-kura jantan memiliki berat 109 kg, sedangkan tiga kura-kura betina masing-masing memiliki berat rata-rata 80-90 kg. Dan selama berdiri, KBS belum pernah memiliki kura-kura Aldabra sebagai koleksi satwa. Nah, Nurika berharap kehadiran satwa itu gak cuma menjadi daya tarik bagi pengunjung, tetapi juga memberikan edukasi mengenai satwa.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Femda Dute Surabaya, selamat pagi Cak JP Perak, matur nuwun informasinya, salam sehat selalu ya Cak JP ya. Jangan lupa untuk kopi hari ini dan selamat beraktivitas, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran Cak JP Perak, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Bu Sulastri, Bu Pur yang ada di kawasan Kerikilan Diri Rojo. Selamat pagi Bu Pur, selamat menjalani aktivitas untuk hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Harun Al Rasid, warga Jalan Panjang City Medan, hadir dan diisi absen kembali dan sekali menyapa Pasar Kota Dangdut Surabaya. Asik lurek untuk Cak Bejo, semoga kiranya kebahagiaan selalu menyertai dan dilancarkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Mas Harun ya. Lapor cuaca di Jalan Panjang City cukup cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar, Monogiri, Medan, hadir. Matur nuwun Mbak Tumiem Virgo. Pantunan Parian Surabaya, nang dalan ana bocah ngici golek klopo kudu ijo warnani. Awal bulan ayo semangat kerjone, sapa weruh diundakno bayarane. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bakung. Selamat pagi, pun ngopi tambakung. Mbak Ayu Iriani, assalamualaikum Mas Bejo, warga Medan Amplas, hadir. Salam sehat bertugas, tetap semangat, terima kasih matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam sehat selalu. Selamat pagi juga untuk Mama Aziz, hadir Glukurimpun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Mas Amiruddin, Kota FM dan krunya, semoga diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mas Amiruddin. Cak Prapto, selamat pagi sopir Ariu, sekarang ada di posisi mana nih? Udah sarapan dah Cak? Wah, enak, mantap pokoknya Cak Prapto ini, apapun kerjanya yang penting ngopi dan minum susu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Satu Radio Kota FM, Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Ini ada berita bagus ya, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sobat Kota, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Dan cara dapatkan bantuannya gampang, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM Sobat Kota. Tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Dan jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak Jadi buat Sobat Kota FM yang kepingin daftar baru, kepingin gratis ya, langsung hubungi kepala desa atau di Kementerian ESDM setempat ya. Ada bisa menanyakan. Selamat pagi Cak Kadir Sati. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Kadir. 4 hari gak ngasih tanda-tanda kehidupan gara-gara gak punya paketan lu. Harusnya ke warung kopi Cak Kadir ya, ngopi 1 gelas habis atensi pulang ke rumah. Matur Cak Kadir, selamat pagi, salam sehat selalu. Mas Hartono, assalamualaikum. Mas Hartono di Pademangan Jakarta Utara. Hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih matur untuk Mas Hartono. Pak Jono Tamrin Gresik, jalan-jalan ke pasar beli buku, buku ditaruh di atas bantal. Kalau kamu gak merasa selingkuh ya setidaknya jangan menyesal. Salamnya buat Mia Ramadhan di Sampang, Mbak Lili Ferdianta Margomboli, Ami Wibowo Jakarta, Rini Sawanti Bandung, Mia Absari Bandung, Miskan Keberangan Matunun Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosim.
1: Halo.
0: Ya, napa kabar ya, Abah?
1: Alhamdulillah kepanasan Cak Bejo.
0: Mboten apa-apa, ngombe panas, mangan roti, maso panas, yang penting niku lak njaluk rezeki ta. Saat ini Mbak Diandra TV saat ini aja jadi tonggo sampean lho, pindah mereka.
1: Oh kan mergane sering lewat dengar peumah Cak Bejo. Anu masih iku jaringe ini moro nyopo ngene. Abah, oh nggih, kula anu rayate Diandra. Oh nggih, monggo
0: kenal. Alhamdulillah jadi tonggo.
1: Ini. Langsung ditarik Cak Bejo.
0: Monggo, Bang.
1: Teko Candi Robo mulai Narembang Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Nggawa timba apik cowek. Heeh. Aku mari sembahyang subuh dodol kembang Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Tutuk desa Rombo, desa lep cewek.
0: Lho alah. Cik Wani ini nyali Pak Bakosim.
1: Waduh.
0: Wah, gak rewedi. Nggih.
1: Terus ana ngene Cak Bejo.
0: Napa?
1: Tuku gunting nang Sedati Cak Bejo. Heeh. Tutuk Sedati gak oleh pesen. Barang tak keting, aku gak nututi Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Kaya opo katek nututi? Wong cewek numpak sepeda anu sepeda action.
0: Oh alah, banter berarti.
1: Banter Cak Bejo.
0: Pokoknya buat apa-apa, kalau Mbak Vexen kini sepeda pancal sih, larangan sepeda pancal.
1: Tapi anu Cak Bejo, ini Cak Bejo. Nang Blora, tuku sewek, jalannya kesasar, jepus sedayu. Gara-gara adik salep cewek, tutup pasar kembangku langsung payu.
0: Alhamdulillah. Berarti rezeki nih kubah.
1: berarti rezeki deh salam cewek jam so.
0: Wonten mari lagune
1: napa? Jare neng ini, kok yeah. Anu sampean lek mlebu aku jalukno eling tak jalukno nang Cak Bejo.
0: Nggih, beres. Pokoknya mboten janjine sing palsu nggih, Mbak.
1: Apa, Mbak? Anu Cak Bejo.
0: Pokoknya mboten janjine sing palsu.
1: Oh, pokoknya iya, pokoknya janji palsu ae lek janji palsu.
0: Bahaya. Nggih.
1: Salamnya buat Mbak Diantara TV, Mbak Ella, Mbak Cuti, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto, terus ono Cak Edo, Cak Sur, Cak Gianto.

0: Okay.
1: Tak kasihan, tak Zainal Perak, terus apa mana Pak Pugedang, Abah Waisal, terus apa Eko, siapa Eko, Mas Hari Citralen, Mas Adityan, terus Mbak Yanti, Mbak Ika.
0: Mbak Ika Gersian.
1: Mbak Ika Gersian. Terus apa mana? Wes kuat biasa bejo tak dungano seger waras sehat walafiat. Ya bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi matur nuwun Mbak Kosim. Semangat semangat semangat ya Marsio kepanasan. Dan akhiri jadi tonggo iki ya Mbak Diandra mbek Mbak Kosim. Mungkin enggak nyongko ya cok jadi tonggo, tapi akhirnya ya situlah ya, katanya sesuatu yang tidak bisa atau yang tidak terpikirkan sebelumnya akhirnya bisa menjadi kenyataan pada suatu waktu. Dan ini terbukti Mbak Diandra Triwi akhirnya jadi tonggo nanggone Rembang. Matur nuwun Mbak Diandra Triwi yang masih terus pantau pasar kota. Cak Mahruf, waduh ngopi rek. Selamat pagi juragan Raffi Ahmad Benowo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Beli jamu ke pasar baru, beli markisa dibeli jadi di dua. Sejak dirimu pertama Mbak Ika hadir menyapaku, terasa dunia penuh bahagia. Nang kota lama cukup Bengkuang, cukup bayang nang pasar Kendung. Aku diajak ngomong Mbak Ima karo Mbak Santi Kak Wani Nyawang. Mergani Cak Bejo tompel gede nempel nang pucuwe irung. Cak Giyanto matur nuwun ya, salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi. Seduluran saklawase bres, matur nuwun untuk Cak Giyanto Rimbo sing ana nang kawasan Bangkingan.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ah.
0: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Walau-walau koma siji radio Kota FM, Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus ini Sobat Kota FM, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Caranya untuk mendapatkan bantuan gampang ya, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM, tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: Dangdute Surabaya. Selamat pagi ya untuk Sobat Gita FM yang baru gabung di Pasar Kota bareng saya. Dan untuk sampean-sampean kepingin nyopot dulur-dulur, kepingin silaturahmi monggo di dua lantai FM dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Pagi.
0: Pasti ki tangi jam nyami ini kilap-kilap karena ngimpi Cak Gianto.
1: Cak Gianto terus.
0: Bila yang ngimpi kilap-kilap ngimpi tadi biasanya kan bangunnya gak jam segini ya. Jangankan ngimpi wong arek cilik ketemu Cak Gianto itu langsung gak gelem ngomong blas sampai sore arek cilik.
1: Iya, Cak Gianto kan ganteng gitu.
0: Makanya itu, makanya ada anak-anak kecil di daerah Bangkingan itu kalau keluar itu kupingnya dikei tepung jadi biar gak kesurupan nek ketemu Cak Gianto.
1: Kasih tepung donat kali.
0: Lho kemarin lo ada orang setel ketemu Cak Gianto langsung lo UGD.
1: Enggak ya.
0: Oh langsung sembuh ya, langsung melaku, melayu bau wancar. Begitu Cak Gianto gak ketok lo, kumat mahan ya. Ini dapat salam dari Mas Adam. Salam sama Mbak Ika.
1: Iya, salam balik Cak Adam.
0: Cak Adam, wis sarapan dah katanya.
1: Siapa?
0: Mbak Ika udah sarapan?
1: Belum, nanti buat mesen telur.
0: Oh gitu ya. Kemarin kabarnya 2 hari gak mau sarapan gara-gara ketok krungu suara Cak Gianto. Rong dino gak gem sarapan.
1: Ya lapar Mas.
0: Oh gitu ya. Oke, tarik.
1: Berlayar ke Pulau Kalimantan. Apa kabar penyiar kota kesayangan?
0: Nang siolang ngebejus alpukat. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Iya, kok siola tok?
0: Iya, ngapain jalan siola soal kemarin ke Bangkingan kesasar. Ini dapat salam dari Cak Sur ini loh.
1: Cak Sur on air dong, lama lo nggak on air.
0: Iya Cak Sur izin, suaranya sekarang udah berubah.
1: Berubah kayak itu.
0: Kayak 47. Jalan-jalan ke pasar turi, tidak lupa beli sepatu. Senyuman indahmu Mbak Ika merawat hati, akan kusimpan dalam memoriku. Wah Cak Gianto.
1: Sesi.
0: Padahal ketemu wongil kak gelom ngomong plus bisu. Ah u. Oke, okay. Ada lagi?
1: Ada.
0: Oke, okay, tarik.
1: Iya. Makan soto di angkringan. Ke Balikpapan, petik buah persik dan okay. Jambu. Cak Gianto, kapan ke Gersikan? Aku tunggu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Padahal udah lewat Karanggayam sering ya, tapi nang, gak mau mampir.
0: Bener, nang pasar Keputran, anak wong dodolan pasar. Jangan kan ke Bangki apa ke Gersikan, wong metu ke Bangki kan lo kesasar. Niru Mas Adi.
1: Gak ya, udah dari Karanggayam juga.
0: Niru Mas Adi yang kemarin dikei Sherlock ke Kerisian. Kok metuin nang jebusin nang mendur bolak-balik.
1: Mendur lagi.
0: Kadang ini gak percaya. Oke lagunya apa Mbak Ika?
1: Lagunya apa yuk?
0: Ayo mendem kangen malingnya.
1: Ada rindu.
0: Hah? Ada rindu.
1: Rindu sama siapa yuk?
0: Sama Cak Gianto.
1: Rindu sama Mas Aji.
0: Oke okay. Yang ini ki wedi aku kok mburi nomor-nomor aku gak disopo Cak Gianto. Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Janto, Cak Su, Cak Jana, Cak Cipi, Cak Adam, Cece Aini, Mas Rizal, Mas Heru, Mas Rahim Madura, Abah Samsuri, Abah Kosim, Bunda Mami, Mbak Imam, Mbak Santi, Ibu Yati Randita Jaya, Ibu Yanti Odong-Odong, Ibu Yati Aprilia Menganti, Cak Kasian, Cak Edo, Pak Dianto. Mas Ajinya sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin. Oke, terima kasih Mbak Ika. Mbak Tunun sudah digabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo dulur di belakang Mbak Ika di dualan telepon

0: Yang papat. Waalaikumsalam Mbak Emang Song Sing Ayu, kabar kula sehat wal afiat. Sampean sehat ye? Ya masa aku ngelem sampean Mbak, sopo Mbak Ima sing ganteng ya, cak rimbu ngamuk-ngamuk iku. Lah iya.
1: Ya apa ya kadeane?
0: Ya apa ya apa? Ayo. Tak anteni sampe engkok sore kok gak apa-apa.
1: Awu. Apa ya tadi ani?
0: Apa meneh?
1: Apa
0: ya? Wis ngene iki. Ya apa? Nggih. Nggih yo maneh, kurang wis nggo yang gojo.
1: Tuku madu, terus tuku markisa, nanggone palu. Tak dianto ngomong dari kasing bulan madu kare Mbak Ika, jadi Mbak Ika ngin, gak usah, ya kenapa, besi kok gak usah, aku malu.
0: Hehehe,
1: kok malu,
0: apa?
1: Soalnya dia juga dikodoh dibayar.
0: Ngono yang ngelak-ngelak lo wong jari Mbak Ima, Mbak Santi, celani pancing akeh. Kita salam.
1: Mana cicilan kurang dibayar?
0: Maju selangkah, mari ngopi Mbak Ima. Selamat pagi dari Abah Kosim.
1: Waalaikumsalam. Apa sehat?
0: Enji. Iklan untuk salam toko Cak Ma'ruf. Amin.
1: Waalaikumsalam. Kasih Ahmad Benowo. Ya apa
0: kabar? Mbak, buah kurma di.
1: Kami rapi apa gorong?
0: Gorong jari ini. Buah kurma digawe jamu. Pagi Mbak Ima, sik pancet lemu ta jarine Cak Sur.
1: Pak Sinan?
0: Cak Sur.
1: Waalaikumsalam Cak Sur. Tarik mana Cak Sur?
0: Oke.
1: Cak Gianto ngombe dawet nek ngene ni sore. Kali. Terus suser karo meri. Jadi ini ngomongin ini.
0: Ya
1: aku kering. Aku kok kering. Jadi si itik-itik. Karo Mbak Ika, karo Mbak Santi.
0: Loh alah ya apa ngene.
1: Sapa ngomong jauh gak kondo, gak gelem iku. Tau-tau jadi itik-itik mbak. Wong loro.
0: Oke lagu ini apa?
1: Lagu ini kami kemang bulan madu gak gitu. Tak satu makna perahu layar, Rai.
0: Perahu layar?
1: Sing anyar nih, Cak Jo.
0: Siap.
1: Salami, Cak Jo, Cak Janto. Terus, Abah Kosim, Mbak Ika. Siapa itu, Raksa Ahmadin Minowa sama Pak Bambang Sutoyo, tinggal sendiri.
0: Oke.
1: Ada di jam ini, Cak
0: Jo. Sinten?
1: Mas Aditya.
0: Oh, Mas Aditya Dere. Iki untuk salam toko Cak Jainal Perak wong lawas iki ya.
1: Waalaikumsalam Cak Jainal iku lho tak sop pemenang ae kapan sing di kota SM iku.
0: Oh, ora ta.
1: Sing enten acara niku.
0: Oh, alah ya sampean gepuk ngono iku.
1: Tak yo wedi aku wong itu. Terus ana Koko Aim sama Cecek Ci Aim.
0: Heeh.
1: Mas Adi sama Cecek Ci Heri. Apa itu jenenge Pak Sugeng sama Bang Abdindi.
0: Oke.
1: Terus sama kita gak Santuri yang ada di Medura semuanya.
0: Gye.
1: Yang di Medura itu kan Pak Sugel. Oh anu
0: siapa?
1: Kak Elat dulu. Sama Mbak Putri sama okay. Mas Sugeng keluarga sama Pak Sugeng.
0: Gye.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Amin, matur nuwun. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima, wonten ngesong matur nuwun, selamat pagi. Semangat untuk hari ini, semoga diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki sih lo. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Pantun sangat buat sobat Kota FM masih terus gabung di pasar kota Panturan Parian Surabayaan. Cak Nur Koli, selamat pagi. Sehat ya Cak ya. Tersana Cak Jenal Perak. Wah mantep iki Cak sarapan iki Cak. Sarapan ambek ngrungokno Cak Beco entuk sak piring gak kroso lu. Iku luwe berarti Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mulyati Mulyati dari Ngasiran hadir. Gulaan gedang tekan Jember, gedang Jember rasanya lagi. Selamat datang September. Semoga bulan September rezekinya tambah banter koyok banyu mili. Ngombe jamu sinem karo sarapan roti, teh roti limo rasa vanila, tanggal 6 semangat nguli-nguli di kancane Cak Beco nang pasar kota. Matur suwun Cak Beco buat aktivitas, semoga diberi kemudahan, kelancaran rezeki yang barokah, sukses sehat bagi selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak. Man. Enggi.
1: Atis kongkong. Pasaan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kadang salam. Dicampur iwak lili. Waalaikumsalam. Bunda Sutira. Yok nopo kabari.
1: Mangan blewah. Seiris jadi papat. Alhamdulillah diriku sehat
0: walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Matur nuwun kagem Bunda Sutira sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Sama-sama.
0: Sehat nggih hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah dereng ping pindho.
1: Nanti aku bisa disiaran ya.
0: Nggih langsung nggih.

0: Jasa lulus.
1: Oke, siap.
0: Tarik tak kecil.
1: Tarik. Monggo.
0: Kegetan karo toro. Ono layang-layang benane dawa. Ono layang-layang benane dawa.
1: Terus.
0: Aku lho tak bejo.
1: Nggih.
0: Ate nang kebon binatang nontok kura. Sayang gak bejo.
1: Napa?
0: Gak ono bareng.
1: Lho ya napa? Wong sampean mlebet. Sampai melebet niku lho pun kuwadah sing ngancani sampai niku. Wong bendina niku 1500 sing nonton niku.
0: Ya aku nek ke sana gak atik bayar
1: tak. Oh, mboten atik bayar nggih, langsung nggih.
0: Tidak. Ngomong kan ada petugas itu kenal sama almarhum ayah dulu.
1: Ngoten.
0: Ya nek dowo ngateng lu tak bayar tak bejo.
1: Enak.
0: Tapi perasaan sendiri kadang tak kawani oleh-oleh.
1: Ngonjil ras. Tuku kemelagi tuku parfum. Selamat pagi Bunda Sutera. Assalamualaikum. Tak Kianto Rimbu.
0: Waalaikumsalam. Pak Kianto sehat selalu bersama keluarga atau bersama pasangan atau bersama selingkuhan. Borongan.
1: Borongan. Gih. Wonten malih Bunda Sutera.
0: Udah gak bejo, katanya untuk isyarat aja.
1: Oh, syarat ya. Mawon.
0: Syaratnya masuk kota Parian.
1: Inji, leres.
0: Lagunya gak bejo.
1: Lagu?
0: Iya.
1: Lagu apa? Ini kita terus ya, Pak Kosim Rembang Minyak Curah Ijol Kopi. Bunda Sutera, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, Abah Kosim, sehat selalu bersama keluarga. Sak karo Bunda Chandra TV ya.
1: Oh nggih, sak tonggo sak niki.
0: Nggih, tonggo nggih. Lagunya apa ya? Sik. Melodi Memory.
1: Oh, ngoten. Melodi Memory. Oke. Okay. Nggih, yeah. Salami.
0: Tolong cari. Ada enggak Kak Bunda?
1: Melodi Memory nggih.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Dari?
1: Daging kulo.
0: Oh, saking. Oh, gak bejo sing nyanyi. Wah, tepuk tangan kabeh jiniku.
1: Niki melodi memori jereng. Mbak niki katanya melodi cinta niki napa niki melodi memori.
0: Jangan lain sae.
1: Nggih. Nggih, gantos nggih.
0: Ah, kalau cici dari Terry ya.
1: Sing napa?
0: Cinta yang abadi.
1: Wih, cinta yang abadi. Oke.
0: Okay. Aku sukanya yang abadi.
1: Nggih.
0: Aku dah hendak Allah lain lagi.
1: Oke, okay, leres. Siap. Sampun siap nih kita lagu
0: nih. Kita enggak ikut punya toh. Yang punya hanya Allah toh.
1: Benar.
0: Salamnya ya Kak.
1: Nggih, monggo.
0: Ada Kak Sentul. Ada juga Kak Gigi, Kak Adam. Ada Kosin. Cak Gianto, Cak Cur. Ada juga Pak Bioto, Pak Biaya Antoknya juga. Ada Pak Didi Majinya juga. Ada Bang Abdiri, Pak Tegeng, Pak Punya juga. Ada Bunda Mugiati, ada Bunda Yanti Min, ada Mbak Ima, ada Mbak Tanti Salala, ada Mbak Tanti Pumpungan, Bunda Selamat Lebak, ada Mbak Aininya juga. Ada ya, sopo ya wis kabeh gak bejo ya.
1: Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Siap.
0: Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Sutera yang ada di kawasan Duku Kupang, sampun gabungan di pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Apa macam curi, terima kasih Bunda Sutera. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Bejo Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan Kota FM. Semoga panjenengan diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Merah putih lambang negara berkibar mega di angkasa raya. Kemerdekaan bukan pemberian semata, hasil perjuangan para pahlawan kita. Proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 45. Kemerdekaan kita pertahankan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Salam spesial untuk Siti Amaro, Sido Bukti, Vivin, Alicia, Alea, Ferry Adianto di Perumtas 5 Prambon, Bunda Mamik, Bunda Sutira, Bunda Bulan, Bunda Faris, Farha, Mbak Ika. Matur nuwun Pak Di, salam satu nyali wani. Kecipir merambat Tangkalen, Cak Bejo aku hadir teko Citralen. Terima kasih banyak untuk Mas Heri Citralen. Matur nuwun, terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo 5614116 5676923. Jenengan saged gabung sareng kula di program Pasar Kota Pantunan Parian.

Ya, ya, assalamualaikum Mas Bejo, Suara Madu hadir bareng Cak Jainal. Matur nuwun, selamat pagi juga untuk Mbak Mayeni ya. Ada Mbak Dumayanti, selamat pagi warga setempat Langkat Sumatera Utara hadir.

Selamat bagi gan tu Cak Ripto Swasono Pakal Budal no Jember Kulaan Klopo no Jember mampir Watu Limo saiki awal September bolong September cok dipikir sing penting tetap makaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sahabat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin.

Salurkan bantuan, berbagi program bantuan kepada masyarakat sepanjang 2026. Bantuan itu gak cuma berupa uang tunai, tapi juga pangan, dukungan pendidikan, bantuan kesehatan, hingga bantuan langsung melalui dana desa. Program-program itu menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, mulai dari keluarga miskin dan rentan miskin, anak sekolah, mahasiswa, lansia, penyandang disabilitas, hingga warga yang masuk kategori miskin ekstrim. Karena memiliki sasaran dan mekanisme berbeda, masyarakat perlu mengetahui jenis bantuan yang tersedia agar tidak keliru membedakan satu program dengan program lainnya. Yang pertama ini ono program Keluarga Harapan atau PKH, merupakan salah satu bansos utama pemerintah yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat KPM berdasarkan kriteria tertentu. Pada 2026, penyaluran PKH dilakukan secara bertahap, besaran bantuan bergantung pada komponen yang dimiliki keluarga penerima. Beberapa kategori penerima PKH antara lain ibu hamil atau nifas, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat. Berdasarkan bantuan yang selama ini menjadi acuan antara lain ibu hamil Rp750.000 per tahap ya. Anak usia dini Rp750.000 per tahap, anak SD sederajat Rp225.000 per tahap, anak SMP sederajat Rp375.000 per tahap, anak SMA sederajat Rp500.000 per tahap, lansia Rp600.000 per tahap, dan penyandang disabilitas berat Rp600.000 per tahap. Kemudian ada juga bantuan pangan non-tunai, kemudian bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan pangan nasional menyebut pemerintah menyiapkan bantuan pangan 33,22 juta untuk keluarga penerima manfaat pada periode Juli, Agustus, dan September. Masing-masing penerima memperoleh 10 kg beras per bulan. Kemudian ada bantuan minyak goreng, BLT, dana desa, program Indonesia Pintar utawa PIP. Bantuan pemerintah juga menyasar sektor pendidikan melalui program Indonesia Pintar. Dan PIP ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Anak SD, SDLB paket A iki Rp450.000 per tahun. SMP Rp750.000 per tahun, dan SMA iki Rp1.800.000 per tahun.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur Surabaya. Sekarang ini cuacanya sudah mulai panas ya, matahari sudah naik. Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM dan Dunia Surabaya.
0: Mas Safit, selamat pagi.
1: Pagi Abujo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Mas?
1: Sehat.
0: Cuaca di Bangkalan panas, mendung, redup?
1: Cuaca di Bangkalan lagi panas.
0: Lagi panas. Oke, tarik.
1: Ono gambar Cak Bejo di depan rumah. Ono ning Ela Cak Bejo karo Mas Farhan. Bagaimana Cak Bejo, dirimu punya kabar? Alhamdulillah Cak Bejo kalau lagi sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Buldal nang siola Mas Safit, delok gambari gajah. Alhamdulillah Mas Safit, kabarku baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Safit sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, udah ngopi, udah sarapan.
1: Nanam padi Cak Bejo, okay. Yo nanam tomat. Pergi kerja Cak Bejo, karo Mas Jatim. Pagi-pagi diriku selalu semangat. Amin. Karena ditemani Cak Bejo di Radio Kota FM.
0: Amin ya robbal alamin. Oke, semoga Radio Kota FM semoga menjadi penyemangat penghibur buat Sobat Kota FM semuanya.
1: Dulu kan masih ada acara itu.
0: Bola.
1: Olahraga pagi itu.
0: Kan
1: semuanya teman-teman stadion di sana Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Sebelum
0: aktivitas.
1: Ada itu informasi cepat di HP itu. Iya dulu.
0: Iya.
1: Tiap pagi sih pokoknya teman-teman selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Kota FM.
0: Sekarang udah enggak ada
1: yang
0: ini.
1: Yang menjadi panduan gibol itu.
0: Ini dapat salam dari Cak Kadir Sate, Banyu Urip Kidul.
1: Waalaikumsalam Cak Kadir. Lancar usahanya Cak Kadir.
0: Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Mas Hafid?
1: Udah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya

0: Jawa, Madura, Bali gitu. Terima kasih waktunya.
1: Mas
0: Assalamualaikum.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafid yang ada di kawasan Geger Bangkalan. Terima kasih sudah gabungnya di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo dulur 561-1416 567-6923 langsung aja di dualan telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya ya ya.
1: Mbak Ella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cak Bejo.
1: Mbak Ella.
2: Sehat nggih Cak Bejo
1: nggih? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah. Suara saya juga agak
1: sudah balik ya.
2: Mendingan.
1: Iya, ini pasti
2: belum ya. Belum 100% ini.
1: Oke, pasti gara-gara Bejo iki.
2: Pak Ijo.
1: Pak Ijo.
2: Pak Ijo sing garai niku, sane Cak Bejo, lek Cak Bejo lak kembar lak kudu coy.
1: Habis mari ini tak parani Cak Pak Ijo.
2: Nggih, kalau nang Cak Bejo digawakno wis.
1: Tak gawakno
2: Cak Bejo kadung-kadung wis nganti gak ora kamu to maku.
1: Tak gawakno sero, cikrak sapu. Pis.
2: Nggih Cak Bejo. Apa niki kangge parian Cak Bejo?
1: Mboten. Menek-menek.
2: Nggih pariane ditarik Cak Bejo.
1: Nggih, monggo.
2: Jange parian koyok Mas Hafid ora iso Cak Bejo.
1: Ini Kang salam saking Cak Zainal Perak.
2: Cak Zainal. Sehat selalu dari keluarga.
1: Mbak Ika Gersian.
2: Mbak Ika yang punya Kak Gianto. Kok iso muni ngono lho elah iki.
1: Lambene.
2: Karuti.
1: Lidah tak bertulang ya ngoten iki.
2: Iya, arek nyaluk diceplesi hanya nela iki Mbak anu Cak Bejo.
1: Habis ini kak tahu lapangan Plumbon enggak Pandaan?
2: Ya.
1: Lapangan Plumbon.
2: Kenapa lapangan Plumbon?
1: Nanti habis ini saya ke sana.
2: Kapan Cak Bejo?
1: Ya habis siaran ini langsung. Karena ada Bupati Cup nanti.
2: Oh, iya. Cak Bejo memang ke sana gitu dah.
1: Iya dong.
2: Oh iya. Ya nanti kalau memang ada apa itu ada waktu tak ajak biar aku tahu. Biar aku tahu lagi apa di sana Cak Bejo.
1: Ini ada nanti komentator pembukaan bola Bupati Pasuruan.
2: Oh iya.
1: Kan sekarang Bupati Pasuruan Cup seluruh kecamatan seluruh daerah di Pasuruan.
2: Iya di sini termasuk ya Cak Bejo.
1: Iya di Brigjen juga kan ikut Pasuruan.
2: Oke.
1: Nyokot kejing karung guyu sugeng injing Mbak Elak sing ayu dari Cak Gianto Rembo.
2: Cak Gianto aja ayu-ayu kok Cak Kai cemburu lho. Mari ane ditarik Cak.
1: Enggak.
2: Buku buat buah durian. Aku rindu karo wong sing tak sayang.
1: Waduh.
2: Sopo iki ya Cak Bejo?
1: Cak Paijo.
2: Oh, sok katene. Iya, mudah-mudahan Cak Arif dengerin ayo ikut aku nanti katanya Cak Bejo ke Pandaan.
1: Salam ini dapat salam dari Mbak Santi Salala dari Ngesong.
2: Iya, Mbak Santi Sialana, selalu sehat kalian Mbak Ima dan juga Cak Zainal dan juga Mas Hasil dan juga siapa ya semuanya.
1: Siapa?
2: Dan lagunya belum ini Cak Bejo.
1: Lagunya belum ya, apa lagunya?
2: Lagunya apa tadi Cak Bejo, aku udah tak siapin tadi. Lagunya itu loh Cak Bejo.
1: Apa
2: ya tadi Cak Bejo?
1: Deh,
2: Ini narik mengelur-ngelur waktu iki nyaluk diceplesi anjen. Wis gara-gara sing tak sayang iku mang loh Cak Bejo. Nanti bingung kabeh. Lagunya Ku ingin.
1: Dari
2: ya, buat yang di sana.
1: Siap.

0: Ya salamnya buat ke semuanya aja. Mudah-mudahan selalu sehat,
1: Amin.
0: barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin.
0: Termasuk Cak Bejo. Nanti
1: Enggih.
0: hati-hati kalau kebanggaan di
1: Oke,
0: sehat
1: matur
0: selalu.
1: nuwun. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella, terima kasih yang ada di kawasan Prigen. Cak Mul, selamat pagi Cak Mul Simo yang ada di Gresik. Sehat, semangat.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

FM, selamat pagi dulur-dulur untuk pagi hari ini ya, yang luar biasa semangat kita untuk mengawali aktivitas di juga lancar dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tanggung jawab dan juga tugas-tugas. Selamat pagi juga untuk Mbak Santi Salala yang ada di kawasan Ngesong ya. Semangat, semangat, semangat.

Dan sebagai kita FM, masalah parkir di kota Surabaya sampai saat ini masih ada kendala, masih belum ada permasalahan dan juga solusi ya. Polemik parkir digital, salah satunya DPD Surabaya ini mendesak Pemkot berlaku adil dan transparan. Anggota DPD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin meminta Pemkot Surabaya membenahi sistem pembayaran digital parkir secara menyeluruh menyusul aksi juru parkir di Balai Kota Senin kemarin 31 Agustus. Polemik digitalisasi parkir di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Menurut Saifuddin, penertiban juru parkir gak cuma hanya cukup menuntut 4 kepatuhan di petugas di lapangan, tapi juga harus dibarengi sistem yang adil dan transparan. Pernyataan itu disampaikan Saifuddin yang akrab disapa Bang Udin menyusul aksi juru parkir di Balai Kota Surabaya. Salah satu tuntutan massa dalam aksi tersebut berkaitan dengan penerapan sistem digitalisasi parkir. Menurut Saifuddin, persoalan tidak cukup diselesaikan dengan menertibkan jukir. Agar menggunakan transaksi non-tunai, Pemkot juga harus memastikan sistem digital yang diterapkan benar-benar sesuai dengan posisi petugas dan titik parkir masing-masing. Dan Saifuddin juga menyoroti potensi ketidaksesuaian aliran pembayaran melalui kiris pada titik tepi jalan umum TJU. Saifuddin bahkan mengaku memiliki data mengenai persoalan tersebut. Udin memberikan gambaran seorang jukir yang bertugas di titik tertentu seharusnya menerima pembayaran dari masyarakat yang parkir di lokasi tersebut. Namun dalam kondisi yang dia temukan, transaksi kiris justru tercatat masuk pada ke petugas lain. Saifuddin menilai digitalisasi parkir tetap merupakan langkah yang baik untuk membangun tata kelola parkir yang lebih tertib. Sistem pembayaran non-tunai juga dinilai dapat membantu menciptakan transparansi sekaligus memperjelas aliran pendapatan parkir. Namun penerapan teknologi tersebut harus didukung sistem yang matang. Jangan sampai digitalisasi justru memunculkan persoalan baru karena data petugas titik parkir dan penerima transaksi tidak sinkron.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis.

0: madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 81 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dan akhirnya terima kasih banyak buat dulur-dulur sobat Kota FM yang sampun gabungan wonten Pasar Kota Panturan Parian Surabaya jam 7 ngatos jam 10 sosial. Kula aji bejo ngaturaken ngapunten saged mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap, salah tindakan, kula badhe pangit saking Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Insya Allah ketemu binjing malih di program yang sama. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan nggih sobat Kota FM, mungkin-mungkin jenengan paringi seger waras. Amin ya rabbal alamin. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.
3: Kok bisa ya?

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
1: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan.
2: Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mau. Apa sih? Masuk isuk rame. Iki lo. Kati dangdutan lah premium
1: kabeh. Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae. Radio apa iku mbak? Weh, masalahnya aku ndak duwe radio, mbak.
2: Mbak Ayu, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya, suan, mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget lagi.
2: Kamu Han ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
3: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri, memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
3: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh ala, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal, masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: mohon kamu jangan menyerah ya.
1: Tapi ini tidak mungkin. Kamu sudah dijodohkan oleh orang tuamu.
0: Aku mau kita berjuang bersama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota. Kembali hari di Goda di Goyang Dangdut. Wah, asik lho re, edisi awal September ya. Hari Selasa 1 September 2026. Kali ini masih ditemani Naya Nika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk merapat.
1: Fira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini aku bahagia banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si gelore. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Yuk, langsung aja merapat yuk di acara Digoda kali ini. Edisi awal bulan ya, sudah September ceria gitu. Jadi semoga di awal bulan ini dan bulan-bulan berikutnya selalu mendapatkan kabar baik yang menyertai kita semua ya Sobat Kota. Amin. Langsung merapat yuk Sobat Kota di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA juga boleh diramaikan di 0817505-8881. Lagunya enak-enak ya. Tadi di awal pembuka sudah ada lagu Jayanti. Jayanti Wika Salim nih Sobat Kota. Yuk silakan, jangan lupa karena dia adalah lagu baru, lagu Wika Salim maksudnya ya. Ini silakan bisa di request di program Digoda. Pasar Kota juga boleh karena dangdut etnik, berarti boleh di Cakning ya. Dan jangan lupa juga di-voting di program Tugu Pahlawan yang setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disusun bersama lagu Bhatra Cinta, versi simpatik musik ini adalah salah satu lagu kesukaan anak magang dari Smackdown beberapa waktu yang lalu. Nah, Sobat Kota tentunya juga suka dong Bhatra Cinta. Silakan bisa request baik genre yang original ataupun koplo, ini di request di program-program yang sesuai, yang sudah apa ya bawaannya gitu. Kalau koplo ya berarti di Pasar Kota sama di Goda. Kalau original di Pasar Kota sama di Dendang Surabaya. Silakan kita angkat pendapat-pendapat siapa yang beruntung pada siang ini. Yang nomor satu ya, selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Wasiklore. Assalamualaikum.
0: Wasiklore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mana dengan Cak Solehen. Selamat siang. Iya.
1: Selamat siang Bana. Dorong makanan.
0: Iya, silakan Mas Solehin. Selamat.
1: Kabar baik Bana ya.
0: Alhamdulillah, awal bulan kabar bahagia. Oh, yes. Kalau Mas Solehin gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih tetap baik, sehat dan kuat.
0: Oke. Siang ini mau request lagu apa nih Mas Solehin?
1: Salah apa?
0: Salah apa? Oh, oke. Okay. Nah, ya siapkan terlebih dahulu ya lagunya.
1: Dari Laila Ayu Irwan ya.
0: Salah apa? Sebentar.
1: Salahnya ada Tak Toto, Melali,
0: iya.
1: Bunda Baela, Bunda Fraha, Bunda Fatona, Cak Ini, Bunda Bulan, Mas Fahed, juga ada Mas Aditya, Cak Boning, Cak Gento, Cak Rimbu, Cak Gipi, mari. Juga ada Cak Samsul Hadi, Mas Hafid, Hafidun, Bang Rohim, Mbak Jainan dua-duanya.
0: Iya.
1: Pak Yanti, Pak Santi, Pak siapa itu, Diandra Tiwi.
0: Betul, Juragan Dawet.
1: Cak Rusdi, Cak Sugeng, Cak Selamat, dan Pak Arjuli, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Lagunya?
0: Ada, sudah naik siapkan ya, asal apa? Sudah disiapkan.
1: Simpatik ya?
0: Iya betul, simpatik musik.
1: Oke, siap untuk Banayaku, semoga selalu sehat dan keluarga. Ayo langsung
0: pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Bangladesh atau Bangkalan Desa Mas Solehin ya. Lagunya salah apa? Simpatik musik sudah naik siapkan. Yang lainnya mana yang mau bergabung? Silakan di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Semoga hari ini menjadi awal apa ya, Sobat Kota memulai sesuatu yang baru atau menambah pengalaman baru karena bulannya sudah berganti bulan baru begitu. Yang lalu ikhlaskan Sobat Kota, jadikan pelajaran, semoga bisa lebih baik ke depannya. Yang jelas kita tidak sedang berlomba dengan orang lain atau siapapun itu, berlomba sama diri sendiri. Insya Allah bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, lebih bermanfaat lagi daripada sebelumnya, pokoknya lebih baik semuanya deh. Amin, amin Allahumma amin ya. Lebih gak gampang marah gitu, jadi lebih sabar lagi, kemudian lebih fokus lagi, seperti itu, lebih sehat terutama nih ya, dan lebih pandai. Pandai bukan karena pandai untuk pelajaran ya, pandai memanage apapun itu buat diri sendirilah minimal gitu ya, sebelum bisa meluncur atau bisa apa itu berguna untuk masyarakat sekitarnya, seperti itu ya. Oke, langsung mewarnai ruang dengan Sobat Kota di segmen yang pertama, Mas Oleh Handelosor, sebuah lagu dari simpatik musik lagi, Salah Apa, Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersil yang satu ini, tetap di bersama Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lore.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.
1: Simpan emosi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Digoda dikoyang dangdut uasik lore. Ini ya, dangdutnya Surabaya ini arep ngomong dangdutnya sobat kota gitu ya. Selamat bergabung di segmen yang kedua sobat kota yang mungkin baru saja cecun di 88,1 Kota FM Surabaya. Gabungan ya di acara Digoda kali ini dipandu sama Naya Nika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tiga lagu dangdut koplo sudah meluncur kembali di ruang dengar sobat kota. Satu lagi dari on air, kemudian dua lagi dari WA ya. Tadi yang request lagu 3 hari 3 malam ada Mas Agung WB Kali Santri, pinggirin WA yang pertama kali hari ini. Salam-salamnya untuk Bunda Mami, juga Cak Ali, Mbak Putri, Bang Tejo, Bunda Sutira, Bunda Bunda Sutira lagi ya, Bunda Wulan, Cak Hasim, Cak Satria Basuki dan lain sebagainya. Kemudian lagu Dokter Cinta tadi ada yang request dari apa itu para bestinya Pak Jono. Dari ini Setiawati Bandung, selamat siang Teteh. Lagu Dokter Cinta sudah meluncur dari versinya Trio Macan. Ini salamnya untuk Mia Apsari, juga Mas Amit, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Jino Tamrin. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Wayu Supriyadi Tawong Kerapu yang lagi pantau langsung dari Margo Mulyo Permai sambil makan siang. Salam-salamnya buat siapa ini? Oh, semuanya FKS Bres tanpa terkecuali. Banding Naya juga terima kasih dan selamat beraktivitas. Request lagunya Tiada Kata Berpisah. Oke. Oke, gitu ya. Bunda Lili Margo Mulia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Terima kasih selalu merapat. Ini mereka lagunya Mimpi Terindah, salamnya buat Mama Joda, kemudian Dewi Sabla, Mami Dewor, Tini Endeliawati, Alma Mahira, Madam Tionar, Linda, Ica Asilole, Mak Tiri, Bu Elo, dan semuanya. Anak-anak mesin packing, selamat bekerja dan semangat selalu. Silakan yang mau bergabung di segmen yang dua ini, Sobat Kota jangan usungkan-sungkan, suka biasa. Hai. Yang kemarin sudah gabungan, stop dulu, gantian sama yang lainnya. Yang hari ini belum, monggo, silakan bisa gabungan langsung di 031-561-1416 atau 031-567-6923. WA juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817-505-8881. Mari ramaikan Digoda pada siang hari ini di awal bulan September ceria 2026. Yang di Facebook jangan lupa untuk meramaikan kolom komentarnya ya Sobat Kota. Yang belum tahu akun media sosial kami ada 4. Yuk silakan di follow, kemudian kalau ada postingan boleh diramaikan kolom komentarnya ya. Ada Facebook, ada X, Instagram, dan TikTok. Kalau Facebooknya ini berakun, nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Ada X, Instagram, TikTok masing-masing bernama Kota FM 881. Sudah mulai ramai lancar ya di Facebooknya Kota FM ini Sobat Kota. Coba kita perhatikan dulu. Oke, siap. Yuk monggo, gak usah sungkan-sungkan, langsung merapat aja Sobat Kota, teleponan. Telepon pakai WA boleh, asalkan sinyalnya stabil dan bagus biar tidak apa putus-putus begitu. Ada Mama Elsa, selamat siang. Mama Elsa ini mau request lagunya Bebas, Mbak. Salamnya buat semuanya Sobat Kota, sehat selalu. Lagunya Bebas itu, oh bebas aku bebas, itu loh Mbak Naya. Bukan Bebas sakarepe Mbak Naya, bukan, judulnya Bebas ya. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, oasik lore.
0: Oasik lore.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Nana, Yaya, ini kakak Naya Nika.
0: Ada Cak Edo dari kawasan Gading Watu, selamat bergabung.
1: Gimana punya kabar ini Mbak Naya?
0: Nah yuk, Mbak Naya kadung ngewerep ini yo, ngewerep pokoknya.
1: Wus. Kadung ngewerep moco wis.
0: Lah iyo. Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Kalau Cak Edo yo opo kabari?
1: Istimewa itu apa sih?
0: Istimewa itu berarti beda dengan yang lain.
1: Sehat kok istimewa.
0: Iya pokoknya istimewa, sehat yang paling sehat ngono ya. Kiono, Mas Rizal iki langsung Rizal Kelapu. Jangan lupa makan siang ya.
1: Jangan lupa makan siang ya.
0: Dapat salam dari Jorakan Dawet Cak Edo. Salam Cak Edo.
1: Jorakan Dawet mana ai mana?
0: Enggak salah.
1: Beras ini cowok.
0: Karena ai mana iku lak ya mama gemes e. Jurakan Dawat itu Dian Bunda Dian Tratiwi.
1: Oh iya Bunda Dian Bunda Dian siapa? Udah berarti
0: ngene iki telepone karo senden jos ngene iki.
1: Yo. Dian sapa, Mbak?
0: Diandra TV.
1: Diandra TV. Heeh. Wis total jawab ana. Mbak Ana mana itu?
0: Mbak Ana ai mana itu juragan apa ya? Ya pokoknya mama bahagia pokoknya.
1: Oh, mama bahagia.
0: Oh, silakan, mari ke lagu apa sih yang ini Cak Edo?
1: Iki lagu yang dusta itu, Mbak.
0: Bagaimana?
1: Ada yang dua ya, dusta itu.
0: Dusta? Sebentar, iya, ini.
1: Ada yang dua, nggak ada ya, single dating nggak apa-apa.
0: Dusta, sabar. Dusta ini.
1: Ya, salamnya.
0: Nggak mau gue salamnya buat siapa saja?
1: Ini salam siapa ini?
0: Ada Cak Ambon servis salam lo.
1: Oh, Cak Ambon.
0: Pantau gimana langsung dari Bapak Poh.
1: Servisnya lari lancar mami.
0: Ono Cak Selamat Satrio Basuki juga salam buat Cak Edo.
1: Oh ya, Cak Selamat.
0: Mm-mm.
1: Oh, oke, syukurnya menten.
0: Syukurnya.
1: Konten coba ini. Iki Cak Boneng.
0: Siap.
1: Ono Cak Sur. Raditya.
0: Mm-mm.
1: Bunda Wulan, ano Neng Naya,
0: siap. Ono
1: Barani udah ke situ ya.
0: Kak Rani nanti agak sorean dikit ya, baru.
1: Nanti malam kok kayak aku dengar suaranya Mbak Rani.
0: Iya, alhamdulillah sudah iya, mulai beraktivitas lagi.
1: Mulai aktivitas ya.
0: Mm-mm. Siap.
1: Oke, siap Mbak Rani.
0: Mm-mm. Kemudian
1: terus, Pak Sutoyo, Cak Sugeng, Pak So, Mas
0: iya.
1: Arturi, ano. Iki Mas Rijal, kau apa kita wani mangan, kau apa kita wani mangan,
0: gak apa-apa loh. Oke siap, terima kasih Cak Edo.
1: Mungkin saya lebih buat semuanya beres tanpa terkecuali. Oke Mbak Naya, ma terus ada ya dua tema ini.
0: Ini lagunya sing solo dusta yang solo,
1: oh,
0: gitu ya.
1: Solo, ya. Oh, gak ada yang dua berarti.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Naya. Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah disapa dari kawasan Gading Wato ada Cak Edo. Lagunya Dusta Solo sudah Naya persiapkan. Yang lainnya silakan yang mau bergabung nih ada Bunda Dentra TV pantau langsung dari kawasan Rombo Rembang Pasuruan. Ada Mas Rizal Kelabu atau Mas Rizal Pratama, jangan lupa makan siang ya, jaga kesehatan Cak. Makan sendiri. Kemudian ada Mas atau Pak ini Pak Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu gitu. Gelang Ali dari Suliana. Salamnya buat Cak Miskan juga Cak Gianto, Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Ika, Mas Solikin, Mas Hafid, Mas Samsul Hadi, Mbak Putri dan lain sebagainya. Selamat siang di Goda.
2: Yo,
0: Wong Ayu, asik lore. Kemarin Mbak Shanti, sekarang Mbak Ima.
2: Yo. Saiki arek mbolok.
0: Walah, layo. Oh, Mbak Ima sekarang berarti sendirian ini.
2: Ada teman-teman masih tidur.
0: Oh, iya ya, istirahat makan siang ini, istirahat untuk rehat dulu. Iya. Dapat miss call dari Mas Aditya Mahesa ini loh. Kolap klip cari ini.
2: Wong ganteng sing cakep demayan
0: kita. Iya.
2: Ambon, ayo ke Ambon, Mas Yosa Ambon.
0: Ini dapat salam dari Mas Adam.
2: Waalaikumsalam, Mas Adam sehat.
0: Amin Allahumma amin. Ya silakan Mbak Ima, mau request lagu apa siang ini?
2: Halo, tolong sampean putarnya lagu apa ya?
0: Kerinduan. Iya, dapat salam dari Cak Gianto, Mbak Ima dadah, jare ning ngono.
2: Alus aku Mbak Cak Gianto. Iya.
0: Ono mana salam toko Bunda Diantara TV lo ya Allah kok cek uak sing nyala.
2: Waalaikumsalam Wong Ayu.
0: Mas Rizal lo Mbak Ima, jangan lupa makan siang Mbak Ima gitu. Ditawari
2: sudah
0: makan.
2: Sudah makan.
0: Oke.
2: Okay. Makan eseng-eseng.
0: Wih mantap. Wih enak itu kayaknya. Oke okay, silakan salamnya buat siapa saja nih Mbak Ima.
2: Salamnya Sarimbu. Kak Sur, Mas Rizal.
0: Baik.
2: Terus Sabtu, Pak Chandra di.
0: Ada
2: Mas Acam.
0: Iya.
2: Kasih Ahmad Ibnowo sama Pak Tambah Sitoyo.
0: Siap.
2: Terus Om Ganesha Kecamian.
0: Wih.
2: Terus ada apa itu? Ambon, Pak Putri sama Kak Santu sekeluarga, Mbak Ella, ada Mbak siapa yang ada di Gresikan.
0: Di mana?
2: Di Gresikan.
0: Gresikan, Ika, Mbak Ika.
2: Iya.
0: Iya, baik. Terima kasih Mbak Ima.
2: Dan semuanya tanpa kecuali ya. Oh iya, Kak Satria Basu Silali.
0: Siap.
2: Mbak Naya. Kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima berserta Cak Edo di segmen yang kedua sudah meramaikan. Kali ini langsung meluncur ya di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Beberapa lagu sudah saya siapin, tapi sabar. Setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut, Uasik Lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Okay.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Lore. Dua lagu koplo, dua lagi lagu ending sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang ketiga ya. Jadi sudah imbang gitu. Segmen kedua makna ya. Imbang ya Sobat Kota. Yang bertanya-tanya mungkin lagu yang keempat tadi, Mbak, itu lagu apa sih kok enak seperti cerita hidupku loh. Iya ta, sapu iki ayo ngaku angkat tangan. Semoga jangan ya Sobat Kota. Raiso Ngapusi 2 judulnya. Raiso Ngapusi 2. Jadi ada nih penyesalan cowoknya yang meninggalkan ceweknya karena memilih wanita lain, akhirnya nyesel, kepingin balik mana gak iso lah. Ada liriknya bagus ya. Ada dua bait lirik yang bagus. Ini bait cowoknya, wingi atiku ra iso ngapusi, ninggal kowe getun rosoning ati. Aku milih liane, loro sing tak rasane, sayang beri aku kesempatan no. Sama ceweknya dibales nih, sama ceweknya, opo wes lali karo pilihanmu, ninggal aku milih karo kancaku. Aku mbok dua ke, tanpa mbok pikir ke, cintaku bukan lagi milikmu. Nyesel kan, tidak bisa mendapatkan cinta yang terbaik dua kali lagi nih Sobat Kota. Iya ya. Semoga tidak terjadi kepada semuanya. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Tadi sepertinya sudah ada yang mau masuk nih. Silakan, ada siapa gerangan sebelum Naya mau apa tuh berselancar gitu ya, berselancar katanya memilah dan memilih WA serta Facebooknya Kota FM. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah, semoga berhasil. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Digoyang, Wasik Lore.
0: Digoyang Dangdut, Wasik Lore. Bersama dengan Mas Aditya. Selamat bergabung, Mas Aditya.
1: Iya, mana ya?
0: Gimana Mas, ini sudah pukul 13.30 ya habis ini. Sudah makan siang belum?
1: Udah tadi, jam 12:30 tadi.
0: Oh, semantap. Apa tuh lauknya?
1: Herlode.
0: Tewel. Kuah lode tewel, lauknya apa ini Mas Aditya?
1: Kerupuk emang iwak asin.
0: Enak ya, Masya Allah, nikmat banget. Apalagi kalau sayurnya itu nggak terlalu banyak ya, agak nyemek-nyemek gitu loh. Senengani Naya ya. Silakan, mau request lagu apa ini Mas Aditya?
1: Cinta Setia.
0: Cinta Setia?
1: Iya.
0: Baik, sambil Naya pilihkan lagunya Mas, salamnya buat siapa saja. Kata Mas Rizalino, Mas jangan lupa minum.
1: Ya harus dong.
0: Cinta Setia, cinta dan setia maksudnya bukan ya? Cinta Setia. Ya.
1: Oke. Okay. Cinta Setia gitu. Cinta Setia.
0: Oh, Cinta Setia. Gary. Baik. Untuk pilihan yang kedua apa Mas selain Cinta Setia?
1: Kutulis Cinta di Langit.
0: Kutulis Cinta di Langit?
1: Iya.
0: Sebentar, sebentar. Waduh, Kutulis Cinta di Langit ngene rek, rodok serem iki. Kutulis Cinta di Langit boleh. Nah, siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya semuanya aja, Fan Kota. Tempat kecuali Presidilan Cenawase.
0: Iya.
1: Benar-benar terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir ya. Lagunya Kutulis Cinta di Langit. Maksudnya Mas Aditya ini adalah melangitkan doa untuk mendapatkan cinta terbaik. Gitu loh maksudnya Mbak Naya. Iya. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah. Selamat siang Digoda.
2: Iko dah, Iko yang dangdut, Wasik Lore, Wasik.
0: Wasik. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cak Ongli dari Beno. Nah,
2: hari ini aman ya Mbak Naya ya?
0: Hari ini aman, kemarin gak ada Cak Ongli. Iya, siap, terima kasih.
2: Lagunya,
0: apa tuh?
2: Yang pengaruh itu yang Jerry sama siapa
0: itu? Oh, senangannya Bunda Dian.

0: Berarti Wigi, iya boleh lah yang dungo restu ya.
1: Ya.
0: Siap, enak iki. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Bu Mimi, Bu Farha,
0: Iya.
1: Ya Wulan, Mainja, Wulan Mujiasi, Pak Licin, Mbak Aprilia.
0: Dapat salam dari Mas Adam.
1: Oh iya Mas Adam, lupa terus Mas Adam, soalnya Mas gak tau muka ini.
0: Iya, baik.
1: Yang gak ada ini, terus lagi.
0: Oke.
1: Mas Adam, Mas Arwi,
0: Mas
1: Ujian, Mas Satrio, makasihan.
0: Siap.
1: Mas Jenderal TV dan semuanya. Buat Mbak
0: Baik.
1: Naya Nabila. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila selalu walafiat. Baru kamu melimpah.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Selalu jalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ali dari kawasan Benowo hadir. Kita angkat penelpon yang ketiga. Selamat siang di Goda.
2: Wah, asik lho, Rek.
0: Wah, asik lho, Rek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ratu asing aku. Dengan siapa di mana ini ya?
2: Di Madura.
0: Oh, ya Allah, Yolanda, Taiki.
2: Lah iya.
0: April Yolanda. Ya, April Yolanda, ada yang bisa dibantu?
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Mbak April gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. Lagi nyantai. Sebenarnya kerjaan lagi numpuk. Tapi sekarang istirahat dulu.
0: Disempatkan buat gabungan Kota FM. Wih, istimewa ya. Silakan.
2: Iyalah. Apalagi lama gak gabungan di acara yang Mbak Naya.
0: Makanya suara aku sampai asing loh. Dapat salam dari Mas Rizal Kelabu. Salam Mbak April. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan siang.
2: Waalaikumsalam Mas Rizal.
0: Semuanya disuruh makan siang sama Mas Rizal ya. Oke.
2: Gitu,
0: silakan mau request lagu apa ini Mas Rizal, Mbak April?
2: Aku pengen request lagu Senandung Rembulan. Iya.
0: Senandung Rembulan, baik. Salamnya buat iya. Siapa saja?
2: Yang barusan turun.
0: Ada Cak Ali.
2: Mas Ali. Mas Ali.
0: Iya.
2: Terus Bunda Farhah, Bunda Fatona, Bunda Hari.
0: Dapat salam dari Juragan Dawet.
2: Waalaikumsalam Juragan Dawet. Aku kepingin panas-panas kayak gini minumnya.
0: Nah iya. Baik, kemudian
2: terus Pak Satrio terakhir.
0: Iya.
2: Mas Toto, Cak Rofik juga, Mas Aditya. Bang Hafid
0: iya.
2: Neng Ela, Neng Kustia, Siti Aini. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Bunda Yanti Aprilia juga, iya. Mas Edo, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam Sumbak Sunggam spesial yang punya Mendamba.
0: Asik.
2: Lagi ngapain? Dan di mana?
0: Oke.
2: Okay. Sama siapa?
0: Yolanda.
2: Buat Mbak Naya,
0: tapi
2: kita sehat selalu. Baik. Tambah lancar kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu. Ya,
0: amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak April Yolanda. Gitu, sudah bergabung dari kawasan Bangkalan. Katanya sebetulnya masih repot di Mbak Naya, tapi lagi istirahat, lagi santai-santai, lebih baik gabungan ke Kota FM. Lah, itu jempol 4 ya. Terima kasih. Mari kita meluncur lagi di WA Radio Kota dan Mbak Putri Widayanti. Selamat siang, selamat bergabung. Ini mau request lagunya Rela dari Erni Dianita Orkes Melayu Palapa. Salamnya buat Mas Solihin, juga Kakung Gianto, Cak Miskan, Cak Hari, Paman Abu Halim, Bu Lili Margo Mulyo, Mbak Ima Ngasong, sama Pak Sugeng Bakso. Ada Mas Ami Wibowo Jakarta hadir, lagunya Gadis atau Janda. Lanjut. Sabar, kita scroll lagi. Ada Pak Ning Rara, mohon maaf. Ning Rara Sidoarjo, selamat siang Bunda. Ini salamnya untuk Pak Wiyoto, juga Pak Pogato, Cak Syamsul Hadi, Abato Yibi, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi. Oh iya benar ya. Mbak Diandra Tiwi dan buat Mbak Naya juga terima kasih. Lanjut, ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, selamat siang, selamat bergabung. Lagunya Rindu Berat. Pak Jono Gresik, Pengadilan Cinta, salamnya untuk Bunda Lili, Mbak Putri, Menikmatul Sumberjo Pucuk, kemudian Eli Agustin, Cak Miskan, Bato Yibi, Pak Wiyoto, sama Mas Ami. Mbak Dewi Sablah, halo, selamat bergabung Mbak. Lagunya Antara Cinta dan Tahta. Salamnya buat Mama Joda, Mak Tiri, kemudian Bunda Lili, Ica Selole, Alma Mahira, Linda, Tini Indeliawati, Bu Elok, dan terima kasih. Cak Ambon, Digoda, wah, asik lorek. lagi di bawah pohon pencet selalu stay terus, Mbak. Lah iya. Di bawah pohon pencet ya. Ini request lagunya Perceraian Lara. Salamnya buat Cak Miskan juga, Mas Aditya, Cak Ma'ruf, Cak Jumadi, Cak Edo, Mbak Ima, Bunda Tiara, Bunda Diandra, sama Mama Lili ya, Bunda Sriana dan Mbak Ana Aiman. Wes persela, Mbak. Iya, lagunya ditunggu di bawah pohon pencet. Loh, wih, banyak sekali ya sobat kota. Oke oke, terkejut nah ya. Cak Selamat Satrio Basuki, terima kasih. Mas Muhammad Syaifi, selamat siang. Mau request lagu Jandaku. Salamnya untuk Mbak Naya yang apa nih? Yang paling keibuan katanya. Mbak Naya yang paling keibuan. Yokos nih pertegal, terima kasih. Ya ini memang Naya itu saringannya call center ya. Keibuan. Dulu zamannya masuk call center itu bukan apa ya, yang gimana-gimana. Pokoknya ibu-ibu diterima aja sama call center. Kalian harus sabar, sabar, sabar gitu ya. Cak Gianto, selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih salamnya buat Mbak Ima Ngesong, juga Mbak Santi, Mbak Tanti, Mbak Yanti, Mbak Wici, Mbak Ika, Mbak Aprilia, Adik Widya, Mbak Putri, Mbak Lili, DLL, DSP, DSD, Peras. Asoy, hai. Aku kangen yang taring ini. Ada Inaku, selamat siang. Rizal Pratama juga terima kasih. Mas Aditya Mahesa, Mas Adam, Heri Citralen. Koko Heri mau request lagu Jangan Rayu-Rayu Rita Sugiarto. Siapa kamu ya mau dirayu-rayu? Koko Heri, salamnya buat FKS Beres. Matur nuwun, selamat bertugas dan sehat selalu. Ada Mas David Rempelo, Bu Guru Cinta Luar Biasa. Allah. Mbak Ika Gresikan, selamat siang. Halo. Ini mau request lagu Bunga dari Via Valen. Salamnya untuk Mbak Naya, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya berlimpah dan thank you, luar biasa. Ada lagi Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Kemudian salamnya ini untuk sabar, sabar Pak Wiyoto, Pak Jono, Mbak Toyibi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Mia. Ada Ning Rara, Ami Wibowo, Mbak Rini, Bunda Farha, buat Mbak Naya juga semoga sehat selalu. Amin. Mbak Ima, halo, selamat siang. Digoda asin lorek siang, Mbak Naya. Siang selalu, siang selalu, siang juga. Siap, siap. Oke, terima kasih ya. Naya habis nge-rap ini membaca beberapa WA, bukan beberapa Mbak Naya. Selusin lah ono. Alhamdulillah. Sangat bahagia kalau misalnya penyiar ini ya, apapun programnya, kalau yang interaksi banyak, istimewa pokoknya. Langsung nih, Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu juga sebuah doa yang di-request oleh Mas Aditya Mahesa, dibawakan Gary Mahesa, featuring Lala Widi, Kutulis Cinta di Langit untuk Sobat Kota.

0: banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya...
1: Aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si Glore. Aduh, gimana nih Sobat Kota? Masih aman kan? Kalau Sobat Kota insya Allah aman Mbak Naya, karena memang aktivitasnya sangat padat sekali. Kalau Naya Nike nih, masya Allah, tadi ketika lagunya berkumandang ada 4 lagu ya, lumayan panjang tuh durasinya. Naya gunakan untuk makan siang gitu, kemudian masuk ke ruangan ber-AC ini rasanya kayak dipupuk ya. Fokus Mbak Naya, fokus tolong, nanti di Anu Mas Adam ya Mbak Naya, ayo jok ngantuk ake kancane gitu ya. Iya ya, aduh sabar ya, fokus, kita angkat penelpon berikutnya, bismillah semoga berjodoh ya, tidak terputus, selamat siang di Goda.
1: Wasik Lore,
0: nah ini dia orang yang biasanya ngompor-ngompor di Sobat Kota buat makan siang, Mas Rizal Pratama Kelabu ya, selamat siang, selamat bergabung.
1: Sudah makan siang Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sudah makan siang. Tapi makan siangnya itu buah ya, rujak tadi, rujak buah. Rujak buah ya, belinya di paling, jalanan.
1: Yang penting kan perutnya ada isinya. Betul, gitu loh, biar gak masuk angin.
0: Oke. Silakan Mas Rizal, mau request lagu apa siang ini?
1: Obati Rinduku Mbak.
0: Obati Rinduku, siap Naya, siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Buat Mbak April tadi, Mbak Ika, Caini.
0: Siapa itu Caini?
1: Caini.
0: Oh, Caini, tak kira Caini. Kemudian siapa lagi?
1: Mbak Ella, terus Mbak Ika, terus siapa Cak Yanto,
0: siap.
1: Cak Titia, Cak Solikin Losor, Papu Kedang,
0: iya.
1: Terus Pak Sugeng, Pak Santi, Mbak Yuma, sedoyoke mawon Mbak, salam seduluran, jangan lupa jaga kesehatan, makan.
0: Terima kasih.
1: Cuaca panas Mbak.
0: Panas Paul, bener, anginnya juga lumayan kenceng, iya. Dan ini bahaya juga buat Sobat Kota kalau misalnya apa itu di perjalanan ya, jadi kena debu-debu iya. Juga.
1: Matahari menyinari bumi, Mbak Naya menyinariku yang labu.
0: Alah. Oke, terima kasih ya Mas Rizal.
1: Ya, kesehatan. Doain banyak rezekinya, Mbak.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mas Rizal Kelabu ya. Ya, jarene Adik Widya. Om Rizal Kelabu Gubeng Kelingsingan. Iya, salam ya kayak Mbak Dinandut. Mbak Naya ki asline sejatine ndi sih Mbak Naya, Roma Samen? Rumah Naya itu aslinya Balong Bendo Sobat Kota. Tapi lokasi mainnya itu wes dari ujung barat, ujung barat, timur, utara, selatan, semuanya punya teman gitu ya. Kalau selatan dari Tutisari, Kendang Sari, Jemur Sari ya, itu punya teman juga. Sana itu apa? Daerah Rungkut. Kemudian apalagi di teman-teman daerah Gubeng Kelingsingan sini juga ada, ke Gubeng Kertajaya ada. Wah, wake pokoknya kan temannya Naya Lida Wiyung. Sekarang merambah ke Surabaya Utara Naya gitu ya. Merambah ke Surabaya Utara, Rangka, Kapas Madia, kemudian Tambak Wedi, Istanbul ya, Istana Bulak Banteng gitu, Sidodadi dan lain sebagainya. Wih, benar-benar pelancong ini ya. Satu lagi penelpon, selamat siang di Goda.
2: Sudah asik Lore.
0: Asik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Cak Sur menganti. Iya. Ya Allah Cak Sur dari mana aja? Di Dole Wangsa Indonesia Raya Merdeka.
2: Tetap nyimak Mbak Naya.
0: Alhamdulillah.
2: Sariawan ya, ngomong gue gak pada jelas.
0: Iya, oh sariawan, betul. Karena kan panas ya, biasanya itu nah, kepinginnya minumnya seger-seger, panas seger-seger.
2: Mangane panas, ngombene seger, pedes-pedes
0: iku. Nah itu pemicunya nih Sobat Kota, tapi memang penggodanya itu ya, panas kepinginnya ngombene es-es, saya ngono ya. Dapat salam nih dari Mbak Ika Gersikan, salam Cak Sur.
2: Mbak Ika selamat pagi.
0: Loh, selamat pagi lah ngono. Selamat siang, semangat pagi selamat mungkin ya.
2: Semangatnya yang pagi.
0: Iya, semangat pagi. Mau nggak Cak Sur, mau request lagu apa siang ini?
2: Lagunya Sumanding.
0: Sumanding, oh ada. Ini jadi, Sumanding, sabar nggih. Nah, sudah nasiapin nih lagu Sumanding. Sip.
2: Salame ke Mbak Ika, Cak Gianto, Cece Aini, Mbak Diandra Tiwi, Mbak Ima, Mbak Tanti, Bunda Patona, Bunda Sutira, Bunda Mame,
0: oh.
2: Bunda Eli.
0: Kuwa ya, Pak Ahmad Samsuri saiki pinter parikan lho. Mari i sampeyan tak wacone ya. Beras beras kencur, uku tahnang bantal. Cak Syur, salam kenal. Kuwa ya. Baik, kemudian silakan.
2: Jadi beras kencur dicampur sayur Bali, kacur salam kembali.
0: Asik lah iya. Baik, silakan salamnya.
2: Selamat siang juga Pak Wanto, Pak Robek, Kak Heri, Pak Ali, Pak Sugeng, terus Mas Hafid, terus Mas Aditi, Cak Bune, terus Heko, Abe Mawon.
0: Abah Kosim. Abah Kosim. Iya.
2: Apa kosing? Sing lali gitu purane. Nggih. Panaya sehat selalu lancar segini nggih.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Cak Syur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cak Syur menganti sudah gabungan aja Cak Syur menganti. Ada panggilan lagi yang hampir sama Cak Ses Saleho. Kalau Cak Ses Saleho ini pasti mendengarkan ya, tapi gabungannya itu jarang-jarang sobat kota. Ada Cak Gianto Remo juga salam buat Cak Syur. Kemudian sabar, nah ya harus scroll-scroll dulu nih. Koko Heri Citralen, terima kasih salamnya buat Cak Sur. Ada Cak Samsul, terima kasih juga selalu bergabung. Ini Marcos lagunya Suara Kendang versi koplo dari Agung Juanda featuring Lilin Herlina. Salamnya buat Bunda Farha, Pak Jono, Mang Ujang, Pak Wiyoto, Abato Yibi, Mbak Shanti Shalala, Cak Pendik, dan Bu Rara Manuan. Terima kasih. Lanjut kita seluncur dulu ya Sobat Kota di Facebook. Ini belum tersapa sama sekali. Aduh, jangan lupakan aku Kak Nay. Oh tidak, sabar habis ini. Kita scroll-scroll dulu kira-kira siapa yang sudah berinteraksi dan meramaikan kolom komentar. Yang belum meramaikan kolom komentar, yuk diramaikan kolom komentarnya Kota FM. Alah-alah, kami sosolen. Bahayanya begitu ya Sobat Kota, kalau misalnya di tengah-tengah siaran kemudian makannya terlalu kenyang gitu ya. Hawanya juga dingin di dalam studio, khawatirnya begini ini ya, kurang titik lagi, berapa watt lagi. Tapi insya Allah suaranya tetap stabil. Ya, kan gak ngerti kan Nek Naya siaran sampai merem. Oke, terima kasih. Makanya Mbak Naya kok seneng sih, kok ono wong telepon seneng kulapo. Ya soalnya gak mau jadi tinggal merem. Sambil merespon gitu ya. Iya, apa itu dibongkar sendiri nih rahasianya. Baik, kita sapa dulu ada siapa yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM. Sabar nggih, dulur. Wah, alhamdulillah. Ada Mbak Dumayanti, selamat siang Mbak Duma dari kawasan Setabat Langka Sumatera Utara. Reni Rentina juga waalaikumsalam, Dadok Semaron. Kemudian Mas Senario Nendi, Tumium Virgo Wonogiri hadir. Ada Aba Waisa Samplangan Gianyar Bali. Sugianto, siki salami kayak Pak Pogedang, Mas Samsul Hadi, Pak Sugeng, Pak Sainal, Mas Wahid Penjaringan dan semuanya. Ada Bobo, halo Bobo 1, 2, 3. Mbak Putri Widayanti juga terima kasih. Bobo lagi. Mas Adi Tukio Waris Japanis Jogja hadir Mbak, selamat siang. Kemudian ada Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan mana ini, Sumatera Utara. Baik. Kemudian ada Widya Permadani Nimas Windya Ninggiar. Ini lagunya oleh-oleh mungkin ya dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Bu Lili Margo Mulyo, Mbak Ima Ngesong, Pak Wahid, Pak Gianto, sama Opa Sugeng dari kawasan Denpasar. Lanjut Mak Naya, iya Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama kali ini mengundangkan baju warna merah. Para bestinya sudah ditandai, salah satunya ada Mbah Kung dan para besti yang lain. Lanjut siapa? Mas Amirundin, terima kasih ya Mas, selalu pantau. Ada Soca dari Banyanegara ini juga, terima kasih. Salami buat Dumayanti, Bobo, Aditukio Waris Japanis, Putri Widayanti, Sugianto, DLL, DSB, DST. Siapa lagi nih ya? Oh, Pak Samsul Hadi sudah tadi. Mas Nurkolis Mojokerto, lagunya Kasih dan Sayang. Ada Verlianda atau Bunda Lili, Margo Mulyo, terima kasih hadir selalu di Koda. Asik Lurek, selamat siang buat Mbak Naya dan seluruh fans Kota FM, salamnya kompak persahabatan selalu. Ada Dex Apeng, Hartono, kemudian Budi Prasetyo, terima kasih Cik De Ambarwati. Apa ini? Melepas letih dengan meluangkan waktu sejenak, dengerin gelombang kota Surabaya di Cafetaria Sidoarjo. Oke, deket Griyon, nitip lagu Gulali Ayu Ting Ting ya Mbak. Bunda Naya, tetap baik, sabar dan sukses. Ya Allah, Bunda Naya tetap sabar, baik dan sukses. Amin. Lanjut ada Mas Ferry Sutarjo, terima kasih. Bunda Fitri dari kawasan Waru Sidoarjo. Kemudian yang yeah, siapa ini? Umi Julera. Nah, ini tadi yang request lagu Ora Iso, Ra Iso Ngapusi 2. Ya, sudah meluncur. Ada Bu Dewa G, selamat siang dari Blitar ikutan gabung di Kota FM Surabaya. Kayaknya ini bestinya Mas Irsat ini, sama-sama Blitar. Ada Elis, Mbak Lisya Ambiar. Ini mau menyapa Pak Robi, Cak Pardanis, Bang Uco, ada juga Ning Ella cantik, serta Uhti Naya. Lanjut ada Aji Putu Brengos, Budi Yudhistira. Wah, semakin di-scroll semakin jauh ya Mbak Naya. Iya, belum tuntas semuanya ini. Berarti lagunya waktunya meluncur dulu ya. Untuk apa ini break, nanti akan segera Naya bacakan kembali interaksinya. Siapa tadi yang request lagu? Apa dulu ini? Mau yang koplo? Ada lagu dua dari Happy Asmara featuring Vicky Prasetyo, Obati Rinduku untuk Sobat Kota.

0: gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wah si glore. Begitu sangat padat ya. Di segmen yang terakhir tadi Sobat Kota, beberapa lagu, juga ada spektrum dari Radio Jatim ini ya. Luar biasa sekali untuk pertemuan dan perjumpaan kita pada 1 September 2026. Apalagi ditutup sama lagu yang terbaru, baru kemarin loh diputerin di Kota FM ya, pemutaran serentak dibawakan oleh Danang, lagunya Langgeng Dayaning Rasa. Ini versi orkestra, enak banget Sobat Kota. Jangan lupa di request juga di program Digoda Pasar Kota dan Cakning. Saatnya Naya pamit undur diri ya dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih atas atensinya yang meramaikan on air WA serta Facebooknya Kota FM Surabaya, istimewa semuanya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam.
1: Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat

munculnya para elit yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup. Semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja lho, Rek. BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak serta token listrik senilai Rp100.000. Jadi, BPBL memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak serta token listrik senilai Rp100.000. Caranya dapatkan bantuannya itu untuk mendapatkannya gampang banget. Daftar saja Sobat Kota ke kepala desa atau kelurahan, kecamatan atau dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali yo. Gratis pendaftaran nih. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, Sobat Kota bisa segera melaporkan ke kontak center ESDM di nomor 136. Jangan sampai melewatkan program yang luar biasa ini.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah siap banget untuk nemenin Anda dengan 17 lagu paling menawan, ditemenin Rahma Imaniar.

Gila Dangdut dari The Virgin, tema nomor 3 sobat kota cus yang sudah tergila-gila sama lagu dangdut, apalagi lagu-lagu baru ya. Sekarang waktunya sobat kota untuk vote lagu jagoan Anda di program Tugu Pahlawan sobat kota dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Silahkan dipilih nomor berapa, TB1 kah, TB nomor 4 kah, atau nomor berapapun. Boleh lebih dari satu untuk pilih lagunya, boleh satu juga, boleh bebas. Pokoknya yang wajib adalah lagunya harus ada di dalam daftar Tugu Pahlawan tanggal 1 September 2026. Ya selain lagunya Gila Dangdut dari The Virgin, Rahma suka loh, jujur. Suka banget sama tema nomor 3 ya. Tapi Rahma gak boleh vote, harus kebet kata yang vote. Kalau Anda suka sama nomor berapa, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Next ada lagunya Tembang Gula sobat kota, judulnya adalah Dua Cincin. Ini adalah sama Tembang Gula, jadi ada sentuhan koplonya juga. Dia sulap menjadi lagu koplo. Wah gimana untuk lagunya fullnya? Kita dengerin aja di tema nomor 6, Dua Cincin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu
3: hanyalah sebatas. TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tansah dari Mas Do, Sobat Kota. Ini adalah lagu yang ditulis oleh Ahmad Ridho Nugroho. Dan hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 17. Jadi silakan didukung sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, Sobat Kota. Silakan yang mau sholat dulu boleh, yang mau berdoa dulu boleh, jangan lupa doain rahmah. Iya dong, kita harus sama-sama saling mendoakan yang baik-baik, betul? Dan sambil Rama mau bacain satu per satu siapa aja yang sudah ikutan bergabung di TP hari ini. Ada Mariana, selamat sore menjelang malam. Dukung lagu yang ada di TP nomor 4. Udah disiapin ya, ada lagunya Anjali Olivia, boleh deh. TP 16 dulu baru TP nomor 4 ya, karena barusan kan udah cowok-cowok ganteng. Nah, pengen yang cantik-cantik juga tampil. Tampil gak tuh? Ada siapa lagi? Ada Akbar. Halo Akbar. Katanya suka sama lagu yang ada di TP nomor 9. TP 9 ada lagunya Kopi Dangdut FB Asmara. Siap, ditungguin lagunya ya. Ada Vira yang suka sama lagunya Rara, Anggap Aku Tiada. TP nomor 7. Oke, TP nomor 7 ditunggu. Untuk lagu yang ada di TP nomor 7 udah disiapin sama Rahma. Iya dong, disiapin langsung dong Sobat Kota, ya kan? Nggak mau buat Sobat Kota menunggu terlalu lama. Lah, lagu yang rilis bulan Juli 2026 di bawah naungan label Akar Music. Lagu dari Anjali Olivia, Hai Abang. Ini bisa didukung sekarang juga di TP 16.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Rara dengan singlenya Anggap Aku Tiada. Ini lagunya enak banget sobat kota. Sedih ya, sedih jelas ya. Lagu ini bercerita tentang lagu yang punya tempat yang sangat spesial karena menjadi lagu pertama yang Rara tulis sendiri sobat kota. Ini adalah sebuah pengalaman baru yang sangat berharga dalam perjalanan musiknya Rara. Yang pasti juga semoga setiap lirik dan melodinya bisa menemani siapapun yang pernah merasakan kehilangan, kekecewaan. Terus harus belajar untuk mengikhlaskan, ya kan? Seperti itu. Lagunya sedih. Menggambarkan tentang sebuah kekecewaan, sobat kota. Kau acukanku, bak sampai yang berdebu. Kau anggap aku tiada berdaya, hingga kau tega mengkhianati cinta. Sedih bacanya, ya kan? Sedih dengernya lagunya Rara, tapi enak banget loh. Lagu ini dirilis pada tanggal 5 Juli 2026 juga sobat kota. Kalau sudah dengerin lagunya barusan, jangan lupa untuk kepoin MV-nya di channel YouTube-nya Lady Rara Official. Dan hari ini juga siap banget untuk didukung di TP nomor 7. Jadi silahkan aja bergabung dan dipilih lagu yang sobat kota sukai hari ini ada di nomor berapa. Seperti itu. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya dan yang sudah menyempatkan waktunya buat vote lagu di program Tugu Pahlawan. Ketemuan sama Aditya. Aditya ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 1 dan TP nomor 17. 1 dan 17. Coba Rahma cek dulu ada lagu siapa tuh. TP 1 Selviyama. TP 17 lagunya Mas Du kayaknya udah diputerin ya tadi ya. Britiki Kembaran, Britiki vote lagunya tapi nomor 4. Terima kasih buat Umiem Virgo dari Wonogiri vote lagu yang ada di TP 6. Lanjut Nurkolis Mojokerto memilih lagu TP nomor 2, Senario Randy dukung TP nomor 1 dan TP nomor 14. Reni Rantina memilih lagunya TP nomor 3 dan 7. Abah Waisel dari Samplangan hadir memilih lagu TP nomor 14, Matur Nuwun Abah ya. Doa baik juga menyertai Abah. Ripta Suasono, waalaikumsalam. Dari kawasan Pakal, vote lagu yang ada di TP nomor 5 dan TP nomor 10. Lanjut, siapa lagi? Ainul. Selamat malam, Ainul. Kalau sekarang sudah malam, memilih lagu yang ada di TP nomor 9. Gak apa deh, yang penting vote. Iya kan? Di segmen berikutnya, Rahma juga bakal menyapa sobat kota yang ada di jalur interaksi Instagram Kota FM 881. Jadi yang belum follow Instagramnya Kota FM silahkan di follow @KotaFM881. Sambil kita dengerin lagu yang sudah masuk ke peringkat nomor 3 Dangdut Hits Radio Kota FM. Ada Sekedar Musik sobat kota dengan singlenya Wong Cile. Jangan lupa didukung sekarang juga di TP 12.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming

0: kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lilo adalah lagu barunya Eri Susan Sobat Kota yang rilis bulan Juli 2026. Terima kasih juga buat yang masih dengerin radio.

di Kota FM Surabaya. Thank you ya buat yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Oh, ada Mas Wahid di Penjaringan memilih lagunya TP nomor 9 dan TP nomor 16. Terima kasih banyak udah dicatat vote-nya ya. Setelah itu ada siapa lagi yang Rahma belum sapa? Oke. Ada Mbok Lastri yang hari ini suka sama TP nomor 12. Oh, ternyata yang ada di Instagram masih belum bisa Rahma buka, sobat kota ya, ini karena ada trouble. Jadi coba nanti agak malaman Rahma ngere apa namanya kepo-kepoin, dan Rahma bakal coba-coba lagi untuk bisa membuka Instagram ya Kota FM 881. Kita sambil dengerin lagunya. Oh, lagu yang kemarin baru rilis, sobat kota ya. LDR, Langgeng Dayaning Rosso. Pasti sobat kota sudah tidak asing dengan lagu yang satu ini. Dirilis melalui labelnya The Hakim Music, sobat kota. Ini adalah salah satu label musik yang menaungi project comebacknya Danang, sekaligus menjadi rumah bagi perjalanan Langgeng. Jadi dalam proyek ini, sobat kota, si Irfan Hakim itu dipercaya sebagai eksekutif produser. Dan sementara si Danangnya ini terlibat langsung sebagai kreatif director. Lagu ini resmi dirilis pada 31 Agustus 2026 melalui berbagai platform musik digital dan juga bisa direquest di radio-radio yang ada di seluruh Indonesia. Tapi pemilihan LDR sebagai lagu pertama dalam perang yang namanya persahabatan, kepercayaan, dan sebuah amanah dari Denny Cahnan kepada Danang. Mereka tuh bestian, sobat kota ya. Jadi hubungannya Danang sama Denny Cahnan itu, mereka udah kenal lama gitu kan. Jadi keduanya tuh udah jadi sahabat dan teman cerita gitu di perjalanan industri musik selama ini. Jadi karena itu si Denny Cahnan itu memberikan kepercayaan kepada si Danang untuk membawakan LDR sebagai lagu yang lebih personal. Kalau gitu kita dengarkan bersama-sama, ini dia LDR versinya Danang. Apa sih bedanya sama LDR yang lain? Versinya si Danang ini, sobat kata, tuh ada sentuhan orkestranya. Ya kan, kayaknya pertama kali Danang itu bawain lagu ambiar dengan aransemen yang ada orkestranya. Cakep. Enak lagunya. Buat yang belum tahu lagunya seperti apa, Rahma bakal langsung aja putarkan di TP nomor 2 dan bisa juga di request di program Cak Ning, di program Pasar Kota, atau di program Digodek. Kalau ada di program Tugu Pahlawan, daftarnya jangan lupa untuk didukung sekarang juga.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tapi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
7: Tepe 5.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Doro Ayu dari Cindy Cynthia featuring Didi Budi yang hari ini ada di TP nomor 15 sudah terputar sobat kata ya. Akhirnya Rahma sudah bisa mengakses Instagramnya Kota FM 881. Rahma sudah ngerekap juga untuk hasil dukungan yang masuk di semua sosmednya Kota FM hari ini. Yang paling banyak mendapatkan vote adalah congratulations teman nomor 1, sampaikan rindu dari Selvia Ma, mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma pamit, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi ada Rani Larasati yang siap juga menyajikan lagu-lagu dangdut original sampai jam 9 malam nanti di Dendang Surabaya. Sampai ketemu lagi sobat kata, bye-bye. TP 1

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Wes wayahe, Dendang Surabaya kembali bersama Rani Larasati dari jam 7 sampai jam 9 malam. Menemani Anda sobat kota menjelang istirahat malam. Tak enteni gabungannya yo, request lagu-lagu dangdut original kesukaan Anda sobat kota. Hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: City Dynamite menjadi opening yang luar biasa di malam hari ini Sobat Kota. Lagu dari Jaja Miharja yang duet bersama Irfan Hakim. Ini adalah dangdut original yang dirilis April 2026. Besar kebanggaan Kota FM kemarin karena dari ayah Jaja Miharja sendiri sama Bang Irfan Hakim yang memilih Kota FM menjadi salah satu radio yang menjadi support media partner untuk memutarkan City Dynamite. Ada siapa aja yang semalam belum telpon gabungan, silakan malam hari ini waktunya Anda untuk bergabung on air. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, ini dari mana ini? Lo baru aja disapa, tapi ternyata terputus. Eman banget. Halo, selamat malam, Dendang Surabaya. Halo, selamat malam. Halo, Dendang Surabaya. Apakah suara Rani terdengar di sana? Sudah masuk loh ini. Halo. Oke deh, mohon maaf ya. Sudah dihalo-halo tapi belum tersambung. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja. Harapan dari saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Ya Allah. Ini dari mana dulu? Ini Rani agak pangling suaranya.
1: Mbak Rani, jangan wis kenal tapi ya lama enggak masuk, mungkin rotok-rotok lupa. Bajenal Bangkalan Madura.
0: Iya, ya Allah. Suara nih renyah malam hari ini. Semoga suara nih Mbak Zainal yo renyah re. Iya, tapi sudah makan malam belum ini Mbak Zainal?
1: Kenapa?
0: Sudah makan malam belum?
1: Kayaknya sih kalau makan malam belum, tapi kalau makan nasi setas mari.
0: Duh, iku bener aku keliru re. Aku keliru tak kok apa ngene iki.
1: Alhamdulillah dan sederhana tapi ya wis war.
0: Kadang yang sederhana itu yang luar biasa, insyaallah.
1: Betul. Barengan sampai masjid kalian buka mangan tante ini kape kuliah ini tidak poso kok tante ini kape tidak no
0: lah iyo sudah disiapin tapi Mbak Zainal mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Iya aku kok koyok kepingin celok ikan dalam kolam ini
0: masuk iyo
1: makin kecepuk terus berenang ke sana kemari. Sebenarnya kayak gitu tapi emang tutup iwak yang tidak iso renang kayak iya. Lagi
0: ikan dalam kolam sudah siap lagunya ini
1: ya, itu sih mencah Mbak Rani. Kalau ikan dalam piring tak sampai no mau pukul.
0: Iya, salamnya buat siapa ini Mbak Zainal?
1: Salamnya barangkali monitor ini ya.
0: Okay.
1: Untuk Bang Kobar, Bang Ali, juga Cak Sugeng ya. Ada Pak Gianto ya. Ada Mas Toto. Kemudian siapa lagi tuh? Waduh, ingatnya cuma ini toh Siliani. Kape-kape wis aja untuk Mbak Rani.
0: Iya, Mbak Zainal.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat, Mbak Zainal mau pamit.
0: Siap.
1: Tutup delosor ya, nek delosor kok kebanteran.
0: Iya.
1: Mudo nalon-nalonai.
0: Nggih.
1: Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan Mbak Rani keluarga tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Pamit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zainal dari Bangkalan Madura rupanya sudah hadir. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Malam Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
2: Iya, lagi baik Barani.
0: Alhamdulillah. Iya, itu tadi ada Mbah Zainal yang barusan turun. Mburine nututi. Tadi Mbak Zainal sudah makan malam jarene dientekno iwake masalah. Kalau Mas Rohim sudah makan belum ini?
2: Iya sudah tadi.
0: Menu apa malam hari ini?
2: Menunya apa ya? Ikan.
0: Enak tenan pokoknya, sudah makan malam sekarang.

0: waktunya mendengarkan Dendang Surabaya. Mas Rohim mau diputerin lagu apa ini?
1: Meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia. Wah, mantap. Ini fansnya Mila Milen ya.
1: Ya. Salamnya yang baru turun, salam kenal, Jainal. Ya, terus ada Pak April, ada Solihin Glosor, ada Pak Sugeng, Latifah, terus ada Hans, terus ada Bang Hafid, Cak Rindu, dan Mbak Ika, terus ada Bunda Hamidah, ada Bunda Farhan.
0: Bunda Farhan.
1: Kompakan aja Barani.
0: Siap.
1: Ya udah gitu aja ya Barani.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Rohim dari Bangkalan Madura dan juga ada Mbak Zainal. Ada lagu Terluka dari Elvi Sukaisih sudah saya siapkan karena di request oleh Mbak Putri Widayanti. Titip salamnya buat Bunda Farha, Bunda Lili Margo Mulyo, Mbak Ima Ngesong, Kakung Gianto Rimbo, juga Paman Abu Halim dan Cak Ahmad Syamsuri Kebraon. Dadok Maron, Ayanda Bilkis, terima kasih sudah mengirimkan emotnya. Tia Mbak Ika, Cak Heri, Cak Sur, Cik Aini, Mas Edo, Bunda Farha, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Rini Setiawati dari Bandung, request lagunya Kepalsuan. Nah ini enak ini lagunya nih. Salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Ambi Wibowo, Onok Mama Eli Agustin Casidoar Jombah Toyibi, Pak Jono Gresik Rana Ratna, Restu Wilujeng, dan untuk Yani ini yang ada di Prigen Pasuruan. Oke, satu lagi WhatsApp-nya ini saya baca ada Mbah Toyibi dari Tanjung Sari Surabaya. Ya, apa kabarnya Mbah Toyibi? Salamnya buat Rini Setiawati dan Mia Apsari di Bandung, Mama Eli Agustin Casukodono, Putri Widayanti Tretes, Ami Wibowo Jakarta, Pak Wiyoto Pandaan, Onok Cak Samsul Nang Priken, dan juga Pak Jono Tamrin dari kawasan Gresik. Sobat Kota, salah satu lagu yang memang dulunya itu viral banget ya. Ikan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Ya.

0: sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Wah ya, celok-celok maneng iki aku. Monggo untuk sobat kota yang pengen gabungan via on air di 0315611416 atau via nomor satunya 0315676923. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya sahdu banget.
0: Syadu banget. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana nih ya?
0: Alhamdulillah, Mas Hafid ya?
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat di sini.
1: Berduka cita sedalam-dalamnya ya.
0: Terima kasih banyak Mas Hafid, doanya.
1: Mudah-mudahan Mbak Rani dan keluarga diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima segala amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya robbal alamin doanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Mas Hafid juga sekeluarga diberikan sehat, lancar rezekinya.
1: Amin. Ibundanya Mbak Rani ya?
0: Iya, betul. Makanya kemarin sempet gak siaran dan gak ngantor ke radio. Dua minggu paling tak hitung. Ternyata lama juga ya aku ngono.
1: Aku nanya ke Mas Ir, saya kira itu sudah bulan lalu.
0: Iya, soalnya memang sempat merawat di rumah sakit itu 10 hari. Terus gak pulang dulu dari hari pertama sampai 7 hari baru balik ke Surabaya.
1: Iya, itu usia berapa?
0: 64 tahun.
1: Oh, iya. Sebenarnya masih sehat ya.
0: Alhamdulillahnya sebenarnya sehat, cuman kemarin karena memang sakit drop tiba-tiba tensinya tinggi jadi harus di rumah sakit mencoba sudah diobati, tapi memang doanya sekali lagi terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Ya apa iki malam hari ini? Tadi sudah ada beberapa yang telpon, lagunya udah terputar juga. Kalau Mas Hafid mau diputerin lagu apa ini?
1: Lagunya apa kira-kiranya? Bingung milihnya kalau udah masuk.
0: Tadi kayak wes dieleng-eleng apa nih lagunya? Terus kalau sudah naik biasanya lupa.
1: Iya. Lagunya Ampunilah dari Bang Haji.
0: Oke, baik. Ini lagunya bukan hanya sekedar lagu, tapi adalah pengingat untuk kita semuanya karena liriknya dalam sekali.
1: Iya, Mbak Rani.
0: Iya. Ampunilah, sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat yang pertama, buat Mbak Rani, Bunda Kustia, Bunda Tiara, Bunda Yati Aprilia. Sudah banyak yang on air ya?
0: Tadi sudah ada beberapa Mbak Zainal, terus kemudian ada Cak Rohim juga sudah masuk.
1: Oh iya, Cak Rohim Bangkalan ya?
0: Iya, betul. Di CI, Besan.
1: Juga ada Mbak Aprilia, juga Bunda Hamida, Pemirah Tifa yang di Bangkalan. Juga Mas Abdullah Fakih bersama teman-teman, mudah-mudahan masih stay tune di Kota FM termasuk itu. Mas Karya Putra itu kawan lawas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Dulu sempat main-main juga ke sini bersama istri tercinta.
0: Iya.
1: Ya, itu saja Barani.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan.
0: Terima kasih.
1: Yo, terima kasih punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batu, terima kasih banyak untuk Mas Hafid yang juga sudah mendoakan. Mas Adam, salam buat Mas David, jarine Mas Adam. Salam buat Mas Hafid, terima kasih Mas Adam. Ada Pak Wiyoto juga dari Pandaan, malam hari ini mengirimkan WhatsAppnya. Titip salam buat Ning Rara di Sidoarjo, Mama Eli Agustince, Pak Jono Gresik, Samsul Hadi, Mia Ramadhani di Sampang, Bato Yibi Tanjung Sari, untuk semuanya aja lagunya Secangkir Madu Merah. Ada juga Cak Samsul Hadi, lagunya Basah dari Tommy Ali dan Anita Dahlan. Titip salam dari Cak Samsul, Prigen Tretes Pasuruan Monitor, untuk Wahyu Supriyadi Wong Krapu, Abato Yibi, Pak Jono Gresik, Pak Sugeng Denpasar, Ahmad Syamsuri, Pak Wiyoto Pandaan, juga Mama Eli. Kemudian ada Pak Jono, terima kasih, lagunya Tidak Semua Laki-Laki, Absari dan Rini Setiawati di Bandung, dan Ami Wibowo Jakarta. Destiawan, apa kabar? Waalaikumsalam, Dendang Surabaya, ikutan request kumis dong. Terima kasih banyak untuk waktunya, kumis. Nah ini, ada dua ya, kumismu itu dari Evita Mala, tapi kalau kumis itu kalau gak salah dari Ati Kodong. Kumis, nah iya kan, dari Ati The Academy. Ini juga enak lagunya ini. Kita terima telepon kembali Sobat Kota, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar, selamat malam Mas Rizal?
1: Alhamdulillah. Ning Rani, ya nopo?
0: Alhamdulillah, kabar Rani sehat walafiat. Semangat malam hari ini.
1: Ikut berduka ya Mbak Rani.
0: Nggih, Mas Rizal, matur sembah nuwun ucapan dan doanya.
1: Diterima Allah.
0: Amin. Amin ya robbal alamin, doanya.
1: Amin Mbak Rani, jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Iya, andalan nih pokoknya itu harus makan biar apa? Biar enggak lemes, biar sehat. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Rizal, emangnya iki ta bengi iki wis mari maem ta?
1: Alhamdulillah barusan pecelele.
0: Waduh, enak rek. Lah yo iku, pedes agak sambel iki. Ayo, lek doyan pedes iki biasane imunnya kuat juga ini, apa namanya? Karena sebenarnya di cabe itu mengandung antioksidan.
1: Menurut saya itu kalau cabai itu mengandung pedas, Mbak.
0: Ya iya, mengandung pedas. Kalau cabai mengandung pedas, kalau Mas Rizal mengandung rindu kayak areknya, ngono ya.
1: Itu tak bisa jadi. Tapi kelabu terus, Mbak.
0: Lah iya. Kelabu terus. Ojo kelabu-kelabu kok tak chat sampean ku lho, njaluk werna apa?
1: Ngono nah.
0: Iya.
1: Warna putih ae.
0: Ini tadi ada Mas Hafid request dari Bang Haji Roma Irama lagunya. Kalau Mas Rizal mau disiapin lagu apa malam ini?
1: Kulo niku napa? Niku lho, apa mananya?
0: Mana?
1: Bati Rinduku.
0: Oh, Bati Rinduku.
1: Yes.
0: Oke, sudah siap lagunya. Salamnya buah siapa ini?
1: Teman Baika. Saya ini Mbak Ila, Mbak Putri Brigen, Mbak Fitri, terus Mbak April, terus Kak Yanto, Mbak Widya, Mbak Sugeng, Mbak Pogedang, Kak Hafid, Kak Sulukin Losor, terus ini tuh Setelah kemauan salam seluruhan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan meneng tari yang selesai awet dong tari Mbak Rani. Yang selesai hati-hati loh Mbak Rani.
0: Terima kasih banyak.
1: Doakan banyak rezekinya, sabar.
0: Amin, doa baiknya. Terima kasih banyak Mas Rizal.
1: Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Baik, siap.
1: Makan selalu.
0: Mas Rizal juga jaga kesehatan.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Rizal Pratama yang selalu kelabu. Njaluk tak chat iki koyo ane. Iya,

Salam buat Mas Rizal Kelabu, katanya Mbak Putri Widayanti. Terima kasih Mbak Putri. Ada juga siapa ini? Pak Wiyoto ya tadi ya yang request lagunya Secangkir Madu Merah juga Rani coba siapkan. Tapi Rani mau puterin dulu salah satu lagu legend, Ampunilah dari Bang Haji Roma Irama.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Kopi yang sangat spesial, dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri, memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara.
0: PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Pak Suwanto.
1: Iya Mbak, selamat malam Mbak. Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya jenengan juga?
1: Alhamdulillah sami Mbak. Anginnya semilir Mbak.
0: Semilir. Masih bersama nggih dalam.
1: Kula ngucapaken turut belasungkawa atas meninggalnya Bunda Mbak Rani.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Semoga Mbak Rani sekeluarga diberi ketabahan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Semoga diterima di sisi Allah, Mbak.
0: Amin, amin. Doanya matur sembah nuwun sangat. Semoga doa baik menyertai Pak Suwanto juga sekeluarga sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Nggih, bagaimana ini euforia Agustus di daerah sana, Pak? Masih ada acara-acara untuk memperingati Republik Indonesia?
1: Wah, kemarin sama ringkasan sama Mulutan, Mbak.
0: Oh, nggih. Jadi sekalian memperingati Maulid

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Suwanto dari Benowo yang sudah hadir malam hari ini Sobat Kota. Ada siapa lagi ya? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam dari Mas Wahid di Penjaringan.
0: Dari Mas Wahid. Ya, apa kabarnya Mas Wahid?
1: Alhamdulillah baik Mbak Rani. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Mama Mbak Rani ya.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Kalau ada kesalahan mudah-mudahan diampuni dan kalau amalnya mudah-mudahan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Mas Wahid doa baiknya untuk almarhumah ibu saya. Semoga Mas Wahid.
1: Kan sudah satu minggu ya gak ketemu Mbak Rani.
0: Iya, mangka noiko.
1: Saya barusan habis tahlil ini ada ibu tetangga meninggal.
0: Iya. Iya, makanya. Iya. Ya apa iki? Lagunya Mas Wahid masih
1: lagunya,
0: kebagian lagunya.
1: Bisa, Mbak Rani, ya. Cincin putih dari Caca Andika.
0: Siap, bisa, cincin putih nggih saged.
1: Saged. Yang barusan masuk tadi itu siapa Mbak Rani?
0: Tadi ada Pak Suwanto dari Benowo.
1: Ya, salamnya untuk Pak Suwanto tadi, terus Kak Samsul Hadi, Ning Rara, Bunda Farha, Kak Solikin, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mbak Ella, Mas Aditya, Kak Bianto Rimbu, Mang Ujang, Kak Ardi, Kak Rohim, Kak Boneng, Kak Satrio, terus Pak Sugeng, Mbak Putih Widayanti, dan semuanya aja. Buat Mbak Rani Larasati sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mas Wahid juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah doa baik ya untuk almarhumah ibu saya selalu meluncur dari Sobat Kota yang luar biasa. Semoga Sobat Kota yang mendoakan juga diberikan sehat, diberikan lancar rezekinya. Geng, ini ada beberapa lagu yang sudah Rani siapkan juga. Salah satunya ada beberapa ini yang sudah di request oleh Sobat Kota tanpa terkecuali. Nah ini tapi aku punya lagu yang sudah disiapin juga ya. Salah satu lagu baru dari Akbar Chalai bersama Mingse. Lagunya arek-arek Gen Z, tak puterno dhisik ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada beberapa informasi yang saya terima kalau untuk analog agak sedikit kemeresek begitu katanya malam hari ini. Semoga ini ya, semoga tidak kemeresek lagi. Ini barusan sudah Rani cek ini. Mas Riono dari Sumber Jati Brayu Dewar Mojokerto, ada Mbak Diandra Tiwi Juragan Dawet, Bunda Lili Margo Mulyo, Mbak Putri Widayanti, Pit Ameli dari Gria Kebrawon. Semoga malam hari ini masih mendengarkan Rani malam hari ini. Tapi jangan khawatir karena sesaat lagi akan pindah program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending. Jadi Sobat Kota bisa langsung lanjut ya untuk merequest lagu-lagu dangdut etnik kesayangannya Sobat Kota. Campur Sari Langgam boleh disatukan di sana. Tapi kali ini ada satu Rasa Cinta sebagai lagu penutup sesuai request lagu dari Mbak Pit Ameli dari Gria Kebrawon, yang titip salam buat Mas yang ada di pojokan, Mia Ramadhani, Mbak Cutie, Mas Fatih, Mas Supriyadi dan FKS semuanya, salam kompersa selalu. Terima kasih banyak. Ada Cak Rembo, matur sembah nuwun untuk hadirnya Mas Adam, Cak JP, Mas Hafinda dari Bangkalan Madura juga. Ketemu lagi dengan Rani dengan jam dan program yang sama, Dendang Surabaya besok malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Dadah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo komansi juga Kota FM, dangdutnya Surabaya segeng dalerange. Lho, saiki lho wis ngancik wulan September, sasi September nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Semugi-mugi miwiti awal sasi nggih, awal bulan mugi-mugi tambah berkah. Amin. Monggo ndang pinara nggih wonten caning campur sari koplo gendeng Kota FM. Yo iki. Nggih saged kangge kanca. Lah, dalune kita kancane tareneng tias ngantos jam 11 mangke. Semangat.

0: Dunia Surabaya, Masya Allah, Alhamdulillah sangat telur-telur, nggih, Kang Tansah Setia Tuhu. Wis Pak Bengdalu jam songos, pinarak, ya toh. Sing remen sangat tembang-tembang campur sari, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, nggih. Kang saged di request dalu niki lewat program Cak Ning. Monggo. 0315611416 atau 0315676923 saged lewat telepon WhatsApp monggo nggih 0817505881. Matur nuwun dulur-dulur, sehat sedaya nggih, sehat to, alhamdulillah kabare sehat wis sak dongakno khusus son dulur-dulur Cak Ning nggih, iki khusus nggo dulur-dulur Cak Ning ya. Lah yes, sing mireng Cak Ning moga-moga sehat, panjang umur, terus rezeki ini lancar, nyambut gawe ini lancar, pokoknya sak sembarangnya lancar kabeh ya. Amin ya. Monggo badhe on air, tapi syaratnya yang kemarin sudah, hari ini ngapunten ya, istirahat dulu Cak Ning.
1: Campur sari
0: Inci
1: Kopo gendeng
0: Leras
1: Kota FM
0: Engge
1: Yoneng tari ya iku
0: Kandang Niko Oma sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Tari tak
0: Alhamdulillah
1: mau.
0: Gitu
1: Dari menu Mbak Rani mau wis telat.
0: Walah ge
1: Klebus Mbak
0: Klebus
1: Jalani rame hatiku cepih.
0: Ijenane klebus langge. Klebus nggih.
1: Salam nggih, Pak.
0: Monggo.
1: Kagem Pak Dianto, Cak Rimbo, Cak Gianto, Mbak Eka, Mbak Ela, Pak Putih, Pak Jono Tamri. Bu Parka, Bu Patona.
0: Nggih.
1: Mas Habib Madura. Bali semua. Mojokerto, Solo wis semua Mbak.
0: Nggih.
1: Oh, Pak kasihan, Mbak.
0: Injih.
1: Pak Toto jumpa lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Rusdi. Kagem panjenengan, semoga berkah rezeki melimpah ruah.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Duwe menumpuk isan.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Tanggal 6, Mbak.
0: Amin, amin. Wis tanggal 6, tanggal setengah 6, tanggal tuwek numpuk terus. Numpuk terus nggih.
1: Iya, ditumpuk, Mbak.
0: Nggih niku tambah ketekle damel ganjel lawang.
1: Nggih.
0: Okay. Tasik kuatah. Oh nggih, tasik kuatah, Bu. Alhamdulillah.
1: Aku tapi seneng sing abang-abang, Mbak.
0: Oh, nggih. Wes kula segala warna.
1: Oh, segala warna.
0: Nggih.
1: Kakean, Mbak.
0: Ben rukun
1: lebet. Wes sing anyar, Mbak.
0: Oh nggih. Oh nggih, nggih. Teng lebet niku ben rukun ngumpul di siji.
1: Pripun, Mbak?
0: Pripun?
1: Yang 5 juta iku. Mulai 6.
0: Nggih, 6, nggih.
1: Nggih. Tapi aku gak duwe, Mbak.
0: Dereng, dereng, nggih.
1: Mbak, yang kepengen ngetokne duit ben luwih akeh ngene lho, Mbak. Aku ikhlas ngetokne duit takok dompet kembali.
0: Nggih, nggih, Oma.
1: Kagem panjenengan, Mbak, nggih sehat.
0: Amin, amin.
1: Matur nuwun. Mugi berkah rezeki, Mbak. Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma gedangan nggih. Lanjut sinten iki ingkang badhe bergabung? Monggo. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Aduh kaget aku.
2: Campur sari.
0: Yetno.
2: Koplo gendeng. Kota FM. Yoi. Yoi. Yoi.
0: Ki nomere ayang ta.
2: Iya ayang, ayang beb.
0: Lah iya nomere ayang beb. Tak delok nang kene. Wah, ala.
2: Apa?
0: Lho lah iya nomere ayang beb. Kan nomere ayang beb. Nah bareng nyuara kok lo.
2: Jales, gak gelem bojoku.
0: Oh.
2: Nah, tapi ini kan sih ngonku tak gawe on ear to.
0: Oh, pecat tri, tak tri. Gak bisa. Lali janjine paling.
2: Lali janjine.
0: Senengane lali janjine.
2: Males. Nyalo iku jare.
0: Apa?
2: Rani jare.
0: Oh, ngono ta.
2: Ketekunengan.
0: Iku ta?
2: Gawe. Iya, ketekunengan ae.
0: Oh, iki lho Pak Toyo.
2: Mbak anakku mencucu.
0: Dawet,
2: sing jenenge.
0: Oh, ngono ya. Ketekunengan, oke. Salam.
2: Salam. Gawe iku maksud apa? Bunda Mami ya?
0: Iya, Bunda Mami.
2: Dendalani, terus
0: Iya.
2: baju Leha, Pak Koyo,
0: Iya.
2: Cak Supri, terus Cak Gianto, Cak Sur. Siapa sih biasanya mancing itu?
0: Sopo Mang Ujang?
2: Sopo sih?
0: Iya,
2: Mang
0: Mang
2: Ujang ya, Mang
0: Ujang.
2: Ujang.
0: Iya.
2: Wes gawe kowe bersae wes. Anu, gak uman gua aku lagu ning.
3: Memang bacaran sembarang. Saya.
2: Sembarang dia arah-arah. Karo-karo.
0: Apa Cak Tris? Cak Tri. Apa?
2: Mak, iki lagi. Maem.
0: Oh, iya.
2: Ngemi.
0: Menu apa rek? Mi.
2: Ngemi.
0: Oh, ngemi.
2: Tos,
0: iya, iya, iya.
2: Sing masak anak lanang.
0: Waduh,
2: Karena aku
0: pinter
2: sudah
0: rek.
2: sekot mbak di perjalanan
0: Oh,
2: ini mau mbak.
0: riwi-riwi ta sampean sian.
2: Iki mau saya tak sekolah
0: Lah ya,
2: mbak
0: sampean
2: Rani
0: lho,
2: pas
0: bendino riwi-riwi.
2: Oh reki wes buyar wes terakhir iki mau.
0: Oh, ngono.
2: Wesan wes hilang kabeh wesan. Barang ini saya kene.
0: Oh, ngono. Iya iya iya iya iya.
2: Wes muka muka
0: wes lancar kabeh yo.
2: Lancar mulai
0: amin.
2: Kemis aku insyaallah mbak.
0: Berkah berkah lancar berkah.
2: Langsung anu. Amin amin amin.
0: Iki lho Pak
2: wes
0: Toyo
2: pokoknya.
0: ditakoni lho, Cak Tri gak mancing ta nang
2: Apa?
0: Benowo jarene ngono.
2: Nah,
0: Lho.
2: wes mari ngono suwe. Wingi ta wes mari mancing.
0: Nek mancing golek dino sih an.
2: Oh lah lumayan bisa di
0: Iya.
2: posting jadi
0: Pai.
2: Pak Ayu. Daripada dua mbak.
0: Pertoyo. Iya lah iya. Harus tanggung cipi
2: ya
0: soalnya.
2: Mbak. Gawe sang
0: Iya.
2: suami ya yang lagi makan mie ayam beb cari sampai
0: Iki Bunda Mami,
2: ayam bebek
0: sehat Mbak Dandra.
2: Sal Oh ngerti kan
0: Mbak Mami,
2: salam
0: Mbak Mami kok
2: paling sewayang aja ya.
4: Sayang.
2: Ya langsung boleh salam sayang gitu.
0: Keselak langsung keselak ceguan nih kok enggak.
2: Ya jarno wes mari kita ceguke.
0: Eh cek kejemir ya. KDRT itu.
2: Cekuk ya saya kok biar.
0: Iya dicekuk. Pak Gianto lo salam lo.
2: Oh iya Pak Gianto. Gaim. Mbak Tari.
0: Salam.
2: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Wis pokoknya panjang umur
0: amin
2: sekeluarga.
0: Ya Allah. Amin. Matur nuwun.
2: Keduluran selawase ya buat
0: Oke.
2: Kabel. Caning. Campur sari ngoklo kening kota FM.
0: Yaiki, yaiki, yaiki, yaiki. Ya, kandani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila jerakan dawet seweger tenan ya. Caning. Caning sudah masuk.
5: Caning. Campur sari, koplo gending, kota FM, yoiki, yoiki, yoiki. Nggih.
0: Nggih, saking.
5: Saking moteng menganti.
0: Menganti?
5: Nggih.
0: Bu.
5: Supe ta
0: Bu Yati.
5: Nggih.
0: Oh, nggih Bu Yati. Aprilia.
5: Kepundi Pak Warti sepon jenengan.
0: Alhamdulillah sain. Jenengan ya sehat.
5: Nggih, alhamdulillah,
0: alhamdulillah
5: sehat.
0: Nggih. Monggo.
5: Anu
0: tadi ngersakaken
5: kula
0: apa?
5: Nyuwun tembang niki. Rama ana maling wonten.
0: Oh, nggih wonten.
5: Oh, nggih. Anu badhe atur salam nggih. Ta anu napa nembe mandap mau niku. Anu Mbak Trianda TV nggih. Mbak Trianda TV sugeng dalu terus napa ini apa Cak Boneng itu boteng mana Cak Boneng tetangga saya.
0: Oh nggih, Cak Boneng iki lho, tanggane sampean iki lho.
5: Duka niku napa RT RT pinten? Kula nggih
0: boteng RT 5
5: RW
0: 3.
5: Nggih. Terus niku sinten Cak Gianto Rimbu, Cak Edu, Cak Hafid. Terus niki Cak Wahid, terus Pak Nardi.
0: Nggih.
5: Bunda Farha,
0: right.
5: Bunda Sutira.
0: Yes.
5: Ngeten niki kula.
0: All right.
5: Tunggu. Terus niki napa niki sinten Mbak Aprilia.
0: Alright.
5: Terus niki sinten Malim
0: sinten
5: Mbak Ica ngersian nggih
0: okay.
5: Kali niki Cak Rizal kari tak campur. Saya kemawon
0: deh. Saya kemawon gih.
5: Kentalu. Okey. Pak Satrio, ni ku Mbak Tari.
0: Gih.
5: Mungkin-mungkin Pak Satrio sehat gih. Terus untuk anu kangge Mbak Tari, mungkin-mungkin Mbak Tari sehat.
0: Amin, lalu. Amin, amin.
5: Rezeki ni kata berkah.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
5: Anu nopo tindak datang Mekah.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
5: Mangke menawi kondur atas-atas gini.
0: Matur nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Buya Tia Aprilia. Mangke dilanjut malih nggih, sabar nggih ngabade on air.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Walu-walu kau masih juga apa? Dangdutnya Surabaya, masya Allah ya. Yeah. Apa yang mau? Mama rama rama, ana maling, cepule maling hati ya. Lah iya, bingung sampean romone. Iki matur nuwun kang sampun pinara nembe gabung matur nuwun. Halo, Cak Avinda. Cak Avinda saking Bangkalan nggih matur nuwun. Waalaikumsalam. Mbak Teri request sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Tanyanya nah ya. Niki acaranya samur sari soalnya. Selanjutnya Mbak Tari, salam semangat selalu, jangan lupa minum kopi dangdutnya. Biar selalu bergoyang enggak ngantuk buat pendengar Kota FM. Salam kenal, maaf saya tidak bisa bahasa Jawa. Oh, enggak apa-apa ya. Gabung dengan Cak Ning, bahasa apapun boleh bisa. Yes. Sopo iki Cak Ma'ruf? Ya sandingannya apa ini? Oh, roti goreng ya, karo kopi ya, dan justice ya. Cak Avinda, coba ya saya. Oh ya, saya carikan dulu ya. Bisa apa enggak ini? Cak Mol, sugeng dalu. Nggih, matur nuwun. Monggo pada on air monggo ya. Masih ada kesempatan ya. Mas Misbah, waalaikumsalam. Dari Purbalingga, Cipawon buka tejak Purbalingga hadir. Segeng dalu Cak Agung Ngebe kali santri, waalaikumsalam. Salam Bang Toto, Bang Halim, Bang Eros, Cak Anip, Pak Inako, Pak Edrik, Pak Wiyato, Mbak Imas. Tuh ini mau ya mohon maaf ya tidak saya baca semuanya. Lalu sampe ini wak yang ada uang satu sih ya. Lah iya, aku tak nek tak waca kabeh piye iki. Iki lha jajak iki kesini Pertegal, Bu Lilik Margo Mulyo. Waalaikumsalam. Sekedap kagem ning Putri Dayanti, Adik Widya Tretes, ning Rara, ning Ima Ngesong, Mas Samsuleti Tretes, Pak Jana Tamrin, Cak Aris Sambikar, Mas Rizal Pratama, Stigman Fans, Kota FM, salam seluruh salam, salam, salam, salam, salam, salam, cari sel pertama wis tomat jam 09.00 tane iya kan jane mulane jam 09.00 tomat ya. Pak Jana Tamrin apa iki apa teh iki Pak Jana iki piye to maksudnya. Mbak Putri Dayanti Tretes, salam Pak Jana, Pak Gento, cari sel Bunda Lilik Margo Mulya, Bunda Ramanuan, Koko Zainal Kapal Keruk, Cak Miskan ke Brown Materun. Niki sampun Barika Herlina absen dari Kenjeran. Sekedap. Sarang FKS Surabaya, Kafe Kelijudan dan Sidoarjo Gilamongan kota. Oke. Okay. Pak Sutoyo iki mau wis ya. Sip, Pak Gianto sampun. Mas Fahke Timur telepon ya. Caning.
1: Campur dari.
0: Nggih. Sinyale Pak, swanten jenengan mendelep.
1: Mendelep. Orang mendelep, orang tak delep no sih. Kurang mepet.
0: Nah, ngoten, gih.
1: Jelas, Pak Tari.
0: Sampun.
1: Alhamdulillah.
0: Gih Pak Sugeng. Alhamdulillah Pak Estunipun. Gih, monggo. Tembangin apa Pak?
1: Kembangnya nyuwun jati hati ya
0: Mbak Tari. Monggo salam.
1: Atem Bobo Aim. Terus Mas Aditya, Mas Heru, Sampil Hati, Mbak Widya, Mbak Putri Widayanti. Makasih ya Mbak Selamat, Mbak. Toto, Mas Anto, Pak Rudi, Pak Nadian, Mas Dike, Pak Mas Bang Udo, mungkin sudah yang mawon, Mbak Tari.
0: Inggi.
1: Penuhun.
0: Sami-sami.
1: Sambil ini kita sudah berkata. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Suantane tebih niki nggih, wau nggih. Lah ya dicedhekne, didohne, dicedhekne, didohne. Nggih lanjut niki saking Cak Samsul Hadi, Prigen. Salam sekedap. Kagem Pak Wahid Penjaringan, Mama El Agustin, Pak Sugeng Bali, Mbak Ima Ngeseng, Pak Sute Pangsit, lan Cak Abdul Mukim. Matur nuwun. Aning tari ho, yeah, ho, yeah, alright. Lanjut lagi, sinten niki, wonten Facebook ge, tak cicile. Yeah, matur nuwun niki saking, se munyer munyer sih. Ya sengko ae nek ngono ya, ya supaya tembang rumien ge, gitu. Tapi wonten kang badhe lewat rumien niki, gitu. Ben lewat dhisik, monggo.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
4: Sumandeng Mas Radio.
5: Gitu, Raisa.
4: Gitu.

0: Mau dengerin lagu ini?
1: Ada.
0: Atau yang ini? Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Walaupun kamu masih juga tembam danunya Surabaya ya, kembang desa ya. Tarling nih kawan, ya. Mantar nuwun dulur. Monggo, pada telepon monggo lo. Ya. Oh iya, sebentar ya. Sabar nggih. Yang request lagu harap bersabar. Ya toh. Nggih, masih penyanyi nih Dudu Silvi lah, gak apa-apa toh. Nggih, mantur nuwun sangat dulur-dulur. Lanjut malih nggih. Sekedap. Wonten Facebook niki. Cak Muhammad Urel, ya Cak Aditya, Kedamaian, salam fans Kota FM FK tanpa terkecuali, Cak Taufik Tas Kutisari hadir. Ya salamnya samun ditek matur nuwun. Mbak Lisa Ambiar. Salam untuk Bunda Rani, sukses sehat buat Mas Aditya juga cari sir kelabu, sehat pikire lan rogone juga Bu Slamet Ari, ngoten nggih. Mbak Lisa Ambiar. Cidek Ambarwati rahayu wengi, duduk termenung di teras Belita Banan. Simak alon merdu campur sari, Cak Ning ya, sembari termenung dalam doa. Putra tersayang habis menjalani operasi radang usus. Oh ya, semoga lekas sembuh, sehat kembali ya, dan sehat selalu. Amin. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan. Iya, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Matur nuwun Mbak Reni Rentina. Mas Enari Rendi, kayaknya gitu ke dirutar mampir, monggo. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Sugeng dalu bakal gabung nggih. Salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM ning terente sugeng tugas mugi tansah pinarengan seger kawarasan. Amin. Cak Sutarto, waalaikumsalam Madri Shanti warga sawet tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih, matur nuwun. Bunda Fitri waalaikumsalam hadir ning tari sehat selalu ning tari amin nggih, matur nuwun. Cak Hermanto Aries, Cak Ning. Fans Kota FM Kota Medan, Mbak Sumringah, Mbak Tanti Pumpungan, Surabaya juga Mas Dia serta Empok Lisa Ambiar ya. Terus apa mana iki? Mbak Dumayanti, Sugeng Dalu warga Setapat Langkat Sumut. Matur nuwun. Lanjut Adik Permadani Nimas Widani Ngger Prigen Pasuruan. Salame Budi Lilik Margomulyo, Mbah Wahid Penjaringan Rungkut, Nenek Ari Slamet Lebak, Kakang Kianto Rembo, Opa Sugeng Pak Su, Paman Solin Delosor. Matur nuwun Kakak Derejat nggih. Loh api ping ya. Pada karaku. Mas Irul, waalaikumsalam Banda Soleh Kokok Bangkalan hadir. Saya sekedap. Opa Nur Zeldi, waalaikumsalam Kates Bunti kabaripun Bu Guru Tari. Ya, alhamdulillah saya Opa, Opa juga sehat nggih. Dari Semarang menyapa Pak Aldi, Mas Putu Oka, Ning Komang Suci, Bu Fitri, Kak Daniar. Nggih, matur nuwun. Lanjut Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah. Hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengopi nara. Hadir ngantas pura ning Adi Coro sugeng tugas ning tarik semangat sehat selalu murah rezeki samun kesuwen bahagia. Nggih, matur nuwun sami-sami jenengan juga nggih. Oke, alright. Mangke dilanjut malih nggih. Langsung mau niki pingal versine Divarina ya.
1: Adela.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Udah dangdutan lah.
2: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Ya, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming in?

Halo, halo, kok masih juga FM dan ya Surabaya, nggih. Praik layangan nggih. Happy Asmara, yes. On iOS dan nggak pakai kreativitasan ke kreativitas. Dan punya apa iki pembawa? Kok pembawa toh ya? Pencipta lagu ngono lho ya, hasil karya lagu-lagu jan ono ayo prailayangan. Ibarate ngono, ibarate prailayangan ya. Halo Camirudin, monggo ngopi. Alvin ceria ceria ceria. Selamat malam Mbak dari Sampang Madura hadir. Terima kasih ya. Kakak Alvin, matur nuwun. Thank you. Arigato. Pak Sat Budiono, Gedung Anyar Surabaya malam. Waalaikumsalam. Salam defense kota FM Mawan nggih, matur nuwun. Lanjut male. Monggo wonten kepada telepon, monggo. Masih ada kesempatan toh? Oh iya, iso situk ya. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam sekeng dalu cayu nggih, lebak hadir. Mbak Temeri Dawati halo, Mbak Teri halo, halo, halo, halo juga. Hadir Juana Medan. Lanjut. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan semut ya hadir. Mbah Kong, waalaikumsalam. Sarang GBB sama di teks doya nggih. Niki sampun. Iki mau wis. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo nggih, matur nuwun. Cak Dituki very Japanese. Waalaikumsalam saking Jogja niki hadir. Cak Inul Jaya Service, waalaikumsalam saking Talu. Niki wa sampun nggih. Wis kok iki moyo iya wis. Cak Wangga Prasetyo. So maneh. Aksal Alfarizi sugeng dalu selamat malam. Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tarinete semangat tugas. Terima kasih saking Kota Medan Sumut nggih. Makasih nggih matur nuwun Cak Bobo. Yes. Alright. Sinten malih niki sampun sampun sedoyo sudah semua. Oke, langsung mohon monggo selendang biru.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Matur sangat dulur-dulur yang sawan pinara. Gih mau pamuntun mobil untuk klentak-klentuk lata atur salah-salah kata lagu-lagu diri guys dan terputar. Monggo binjing saget request malih. Pokoknya sementing dulur-dulur tetap dalam kondisi baik-baik saja gih. Jaga kesehatan gih, jaga kondisi. Mergo cuacanya sih koyok gini. Semangat lancar-lancar guys. Doyo amin. Matur sangat lan sampun kesempatan tepantau walau-walau komisi Cikot FM dangdutnya Surabaya. Kelatar ini tias maturnuun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio

terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek-lek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya?
2: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
7: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
8: Wah, tak kira indah.

0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi.
1: You're never ever getting rid of me.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju aman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang itu.
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti
2: mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno

0: Radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
0: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
0: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.